0: motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif, motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal, karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi disebutkan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri,
4: dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen. Ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini pun hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam

0: Kemudian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmu

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: Perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, untuk memulai aktivitas kita di hari Jumat ini, kita harus tahu dulu ya seperti apa seperakiran cuaca supaya kita juga bisa persiapan nih kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas yang mungkin akan dilakukan banyak di luar ruangan gitu kan ya. Dan di ujung telepon sudah ada Kak Helena dari BMKG Provinsi Lampung yang akan melaporkan. Selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, apa kabarnya Kak Helena hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Ara?
1: Oke, aku baik juga. Kak Helena, kalau kita lihat nih, kalau di sekitaran Pahoman nih kelihatannya mendung nih. Tapi seperti apa perkiraan cuaca secara keseluruhan untuk Provinsi Lampung? Silakan untuk dilaporkan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung, mengawali aktivitas sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang 8 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 15 knots atau 6 hingga 6. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 21 hingga 3 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 52 hingga 96%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca berawan. Terdapat potensi sisir barat, Tanggamus, serta sebagian tulang bawah Lampung Timur. Pada siang hingga sore hari, kami perakirakan cuaca cerah berawan dengan potensi hujan terjadi di wilayah pesisir barat, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Barat, dan Tanggamus. Pada malam hari, kami perakirakan cuaca di Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung hingga berawan. Namun, potensi hujan terjadi di wilayah Mesuji. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pesisir barat dan Tanggamus pada pagi hari. Kemudian wilayah pesisir barat, Lampung Barat, dan Tanggamus pada siang hingga sore hari. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau sobat juga dapat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: depannya dong.
1: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
2: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
1: Ya elah, bowo. Kemana aja sih lo?
3: Tambah lagi, satu versi lagi.
1: Sekarang ini kan udah gampang, wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, wo.
2: Emang gimana caranya, mbak?
1: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
2: Oh iya, bener juga ya.
1: Nanti dulu. Ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
2: Wah, ternyata gampang ya?
1: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: Desa Pandawa di 0818-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana. OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

88 MHz, 88 Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Waikanan pagi ini pendengar, nanti sampai di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan Waikanan Bejapa dalam dialog olahraga dalam momentum RRI mendapatkan keistimewaan untuk menayangkan atau menyiarkan secara langsung Piala Dunia tahun 2026. Maka dialog olahraga RRI Waikanan di pagi hari ini bertema akan perkembangan sepak bola di Waikanan pada momentum Piala Dunia. Nanti bersama dengan rekan saya, reporter RRI Waikanan Ramadona, bersama narasumber yang sudah hadir di RRI Waikanan. Tabut sebelumnya untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami RRI Waikanan di Waikanan pagi ini.

Dalam setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.

0: Tak semua pahlawan hadir dengan sorotan, sebagian memilih berjalan dalam sunyi, membawa harapan lewat aksi nyata. Menjadi relawan bukan hanya tentang memberi, tapi juga belajar memahami arti empati, kerjasama, dan kepedulian. Di balik setiap kegiatan sosial, ada tangan-tangan tulus yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir untuk mengajar anak-anak, membantu korban bencana, hingga menjaga lingkungan tetap lestari. Relawan mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari berbagai waktu, tenaga, bahkan senyuman sederhana, lahirlah pengalaman yang membentuk karakter dan memperluas cara pandang. Karena saat kita membantu orang lain bertumbuh, sesungguhnya kita pun sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagi, belajar, bertumbuh. Suatu langkah kecil hari ini bisa berarti besar bagi masa depan nanti.
1: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan kualitas sumber daya manusia.
2: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Waikana di mana saja Anda berada yang masih mendengarkan di frekuensi kami 103,6 MHz. Dan kami ucapkan di studio 1 dari studio 1 RRI Waikana di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semu. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas seluruh pendengar RRI Waikana maupun yang ada di luar Kabupaten Waikana. Nah, pendengar, di kesempatan pagi hari ini, pendengar, di hari Jumat 8 Mei 2026, kita berjumpa kembali di dialog Waikanan Menyapa, yakni kali ini kita akan membahas terkait dengan ke bidang olahraga-olahragaan, pendengar ya. Nah, di mana pada kesempatan pagi hari ini dialog akan berlangsung selama 1 jam dari jam 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, akan membahas topik terkait perkembangan sepak bola di Kabupaten Waikanan pada momentum Piala Dunia 2026 yang akan mendatang, pendengar. Nah, pendengar, kita ketahui di mana Piala Dunia selalu menjadi panggung yang selalu membakar ya, pendengar ya, membakar semangat pecinta sepak bola di seluruh Nusantara, termasuk di Kabupaten Waikana kita cinta ini, pendengar. Nah, euforia global ini seringkali menular ke lapangan-lapangan desa, kemudian kompetisi lokal, mendorong tumbuhnya minat anak muda untuk berlatih, bertanding, dan bermimpi lebih jauh di dunia si kulit bundar, pendengar. Momentum tersebut menjadi peluang untuk memperkuat ya, pendengar, atau menguatkan pembinaan sepak bola di Waikana dari sisi infrastruktur, pelatih, hingga kompetisi usia dini. Ketika semangat internasional bertemu dengan potensi daerah, sepak bola bukan hanya hiburan, tapi juga kita ketahui, pendengar, bisa menjadi jalan untuk membangun karakter, sportivitas, dan prestasi yang membawa nama Waikana ke level yang lebih tinggi untuk prestasi olahraga. Nah, kebetulan sekali, pendengar, di kesempatan pagi hari yang cerah ini, pendengar, di Waikana Menyapa bersama kita di studio 1 RRI Waikana telah hadir dua narasumber terbaik ya, yang bisa memberikan edukasi dan juga ilmu-ilmu terkait dengan olahraga yang ada di Kabupaten Waikana. Ya, ini ada Pak Muhtarudin, sarjana ekonomi ya, sebagai wakil ketua PSSI Kabupaten Waikana. Kita sapa dulu dah ini ya. Kita kayaknya bilangnya ini Bung aja ya. Iya. Ya, bagaimana Bung Muhtarudin? Sehat, Pak Wakil?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Sehat, semangat ya.
2: Semangat terus.
1: Semangat terus. Kita semangat. Mulai ini dialog ya. Ini dialog menyapanya Waikana.
2: Oke. Okay.

0: 0836. Dan dialog ini juga bisa Anda saksikan secara langsung pendengar melalui channel YouTube ya, dari RRI Waikanan, yakni dari YouTube, Facebook, dan TikTok RRI Waikanan. Presenter hari ini saya sebagai host pendengar Romadona, dan gatekeeper Bayu Satria, operator Dwi Yulianti.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, kita kalau misalkan lagi berbincang nih ya terkait PSSI ini ya, mungkin sudah tidak awam lagi lah ini, Bung Muhtar ya.
2: Betul.
0: Untuk ya, masyarakat Waikanan, pendengar RRI Waikanan, PSSI itu apa, pasti mungkin masyarakat luas sudah tahu dong ya.
2: Sudah,
0: ya. PSSI yang dimana salah satu induk organisasi besar yang memang sudah terlahir di tahun 1930. Ya kan, di Solo, di Yogyakarta ya kan, yang menaungi, betul-betul menaungi dan juga membina olahraga-olahraga yang ada di Indonesia. Nah, kali ini Bung Muhtar dan Bung Edi nih ya kan, kita mau kulik-kulik juga ya kan. Ini terkait dengan PSSI Kabupaten Waikanan. Tentunya para pendengar RRI Waikanan juga pengen tahu nih Bung Muhtar ya kan, sejak kapan sih PSSI Kabupaten Waikanan ini terbentuk gitu kan, dan sudah berapa banyak, berapa kali pergantian ketua dan wakil ketuanya, baik itu susunan strukturnya organisasi itu sampai detik di tahun 2026 ini. Baik, dari Bung Muhtar dulu nih.
2: Oke Bung, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Akan saya, memang alhamdulillah saya pelaku dari PSSI Waikanan berdiri. Itu kita pertama tanya, saya lupa tahun berapa berdirinya, namun pertama kali untuk PSSI Waikanan keikut divisi 2 Tulang Bawang. Saat itu masih Tulang Bawang, belum ada Tulang Bawang Barat, masih belum ada, masih Tulang Bawang, dan itu pun masih di lapangan terbuka di Pemda. Iza ikut divisi 2 hanya sampai ke batas semifinal.
0: Saat itu
2: kita masih dipimpin Pak Rusi Arsad. Nah, setelah itu, setelah Pak Rusi Arsad digantikan Pak Abdul Muid. Nah, prestasi kita di Pak Abdul Muid ya alhamdulillah tetap ikut, namun kita selalu gagal. Di Poprov berapa kali kita gagal, gagal di babak penyisian. Itu gagalnya karena kita juga anak-anak sudah kita ini kan, setelah di event spirit itu apa, down mereka. Ya, apalagi dalam main di stadion. Nah itu, hingga ada pergantian lagi pimpinan setelah Pak Abdul Muid digantikan Pak Hamim Akbar. Nah, alhamdulillah setelah Pak Hamim Akbar ada perkembangan. Kita selalu ikut di divisi 3. Tetap di Papua, tetap ikut walaupun kurang memuaskan gitu. Nah, kita entah di mana ini apa kesalahannya. Memang saat itu kita ambil anak-anak negeri semua, tidak pernah ngambil keluar. Itu the commitment anak negeri. Alhamdulillah tetap kita ikutin. Setelah Pak Hamim kita gantikan Pak Edwin Bapur
0: yang untuk ketua PSSI kepengurusan sampai saat ini terakhir.
2: Dah 1, 2, 3, dah 4 kali pergantian.
0: 4 kali pergantian ketua PSSI.
2: Di zaman Pak Hamim ada prestasi kita.
0: Apa tuh,
2: Bu? Di Piala Suratin U15.
0: Oh, pernah masuk di Piala Suratin pada saat itu?
2: Pernah. Itu diwakilkan oleh tim Perkasa Kasui yang mewakili.
0: Luar biasa.
2: Karena Perkasa Kasui tempo itu kita adakan turnamen U15 di Pisang Baru ya, Pak Edia. Di Pisang Baru kita kasih juaranya. Nah, setelah Kasui di juara Perkasa, itu diserahkan sepenuhnya oleh Perkasa.
0: Iya.
2: Nah, cuman tidak tim itu aja, kita ngambil juga dari Bauga, Bumi Agung, ada 4 orang yang kita ambil ikut tim itu. Alhamdulillah di situ prestasi kita hanya sampai 4 besar.
0: Iya.
2: Kita kalah sama Kota Metro 1-0 itu pun tidak lebih. Ya, alhamdulillah itu prestasi yang pernah kita alami. Sampai saat ini, alhamdulillah Pak Edwin ya kita ikut. Pak Edwin tetap jalan kita. Kemarin di Poprov 2022 di Bandar Lampung. Itu

0: kita gagal juga di penyisian.
1: Ya.
0: Itu gagalnya. Ya, alhamdulillah. Namun kadang kita berpikir di mana kesalahannya, selalu kami koreksi terus ya. Bagaimana tim ini. Cuman itu tadi, Bung, ya, karena kita bayi kanan selalu anak negeri.
1: Ya.
0: Karena yang tim-tim lain itu mereka mengambil pemain, setelah kita mengambil pemain, kita mau melangkah ke sana, kita terbentur dana. Nah itu, ya. Itulah yang perjalanan untuk saat ini. Ya, alhamdulillah ini Pak Ketua KONI baru.
1: Ya.
0: Kita punya wacana untuk mengadakan Power Cup.
1: Ya.
0: Ya, Power Cup di Sidoarjo lapangannya. Karena tempori pernah mengontrol di lapangan Kodim itu. Ya. Kami bilang belum layak karena hanya 40% yang
1: dataran lapangannya.
0: Iya, dataran gitu. Yang 60% itu dia bergelombang. Enggak berani kita pakai karena nah kapan kita lari pas tidak labil jatuh ya. Itu bahaya sekali. Nah di situ insyaallah akan ada Power Cup di bulan ini kalau kabar dari Pak Ketua KONI kita. Okay. Ya kami mohon doanya agar semua pelaksanaan itu lancar, tidak lama pun hingga kita sampai ke Power Cup di 2006 ini. Itu.
1: Iya, siap.
0: Oke, okay, siap.
1: Banyak sekali mungkin ya yang sudah barusan diutarakan oleh Pak Wakil Ketua, Pak Wakil ya. Tadi sudah 4 kali pergantian ya kan Ketua PSSI, kemudian juga sudah banyak pencapaian prestasi ya kan sampai tadi di Piala Piala apa tadi Pak Wakil?
0: Suratin
1: ya. U15 ya kan. Berarti kita lihat dari apa penjelasan dari Pak Wakil Ketua itu bukan tidak adanya potensi untuk olahraga sepak bola ya kan di Kabupaten Bayakan. Namun memang apa menjadi salah satu ungkapan kita ataupun salah satu pencarian kita gitu. Seperti apa depannya mencari solusi bagaimana kemajuan prestasi sepak bola di Kabupaten Bayakan akan lebih baik. Nah,

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kita kembali lagi di Dialog Waikanan Menyapa Olahraga pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, situasi dan kondisi euforia Piala Dunia tentunya pasti merasakan seluruh pendengar RRI Waikanan ya pada saat ini, di mana kita juga hari ini mengundang langsung perwakilan dari pengurus-pengurus besar PSSI Kabupaten Waikanan, yakni ada dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Tadi juga sudah ada sedikit wejangan atau sedikit sejarah cerita dari Bung Muhtarudin selaku wakil ketua PSSI Kabupaten Waikanan terkait bagaimana langkah-langkah dan pergantian-pergantian tokoh-tokoh ketua PSSI Kabupaten Waikanan sampai di hari ini. Nah, pendengar RRI Waikanan, kita akan kembali lagi berbincang nih bersama dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah Bung Muhtarudin, saat ini Bung Edi dulu dah yang kita tanya ya kan. Bung Edi, kan kita ketahui bahwasannya di tahun 2025 ya kemarin kepengurusan PSSI khususnya Kabupaten Waikanan itu telah habis ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu bagaimana dan seperti apa ke depan ini untuk pengurusannya selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat salam pendengar semua. Salam olahraga.
1: Salam jaya. Olahraga jaya. Ya,
2: jadi memang benar Bung Dona, untuk kepengurusan PSSI khususnya Kabupaten Waikanan ya, itu di tahun 2005 itu sudah dibilang selesai.
1: Selesai.
2: Cuman untuk sampai saat ini kami dan tim itu belum menemukan sosok untuk ke depan yang seperti apa yang kita harapkan itu ya. Untuk sampai saat ini kita masih ya bahasanya kita masih mencari-mencarilah yang sosok itu. Karena yang kita butuhkan ketua itu yang royal dengan kita ya. Emang dia benar-benar jiwa dia itu ada di olahraga.
1: Betul.
2: Karena kalau ketuanya kita bukan di bidang olahraga ya gimana kita ya, juga kayak ya,
1: agak bingung,
2: iya, bingung kita. Ya, kalau memang dia benar-benar, apalagi dia orang olahraganya khusus di bidang sepak bola, saya yakin.
1: Iya.
2: Saya yakin kemajuan sepak bola di Waikanan ini pasti berkembang pesat.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Bung Edi, tadi berarti sampai saat ini mungkin semua unsur-unsur di PSSI Kabupaten Waikanan sudah ada dong ya kan, persiapan gitu kan.
2: Iya.
1: Ataupun apa gitu kan yang ingin ya memulai mereorganisasi ya, gitu kan, keorganisasian. Nah, itu sudah sampai titik mana saat ini?
2: Sampai saat ini kami masih tahap mencari
1: penilaian ya.
2: Penilaian sambil menunggu, biasanya kalau kita mengadakan kongres itu ada jadwal dari ASPROK.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi kita juga menunggu dari
1: jadwal
2: ASPROK. ASPROK sambil sembari kita dan tim terus menggodok terus ini siapa nih yang kira-kira cocok nih katanya. Yeah. Mungkin suatu saat akan muncul satu, oh ini. Itu mungkin baru kita rapatkan, kita kumpul dengan kawan-kawan, ini loh orang yang kira-kira yang kita tawarkan.
1: Ya, betul. Siap. Oke. Okay. Ini di momen Piala Dunia ini berarti Bung Mutar dan Bung Edi kita belum ada ketua PSSI yang ini ya.
3: Belum
1: ya. Tapi tetap jalan. Ya, tetap harus berjalan. Ya, tapi karena masih ada semua teman-teman di PSSI ya kan, masih akan tetap harus tetap berjalan teman-teman yang lama ya kan. Dan Bung Mutar ini kan kita juga melihat nanti di tahun ini di bulan Juni ya.
2: Ya,
1: di bulan Juni ini kan ada pagelaran apa sih namanya, Piala Dunia
2: begitu kan,
1: Akbar ya. Ini PSSI ada apa nih kira-kira, apakah ada apa sih namanya terobosan gitu kan, program-program ini yang mungkin akan menyambut Piala Dunia ini gitu kan, atau seperti ada acara-acara event-event itu seperti apa kira-kira, gimana Bung Murtan dan Bung Edi nih, silahkan.
3: Biasanya kalau seperti ini seperti Piala Dunia, biasanya kalau ketua masih ada ketua yang lama
1: ya,
3: beliau mengajak nobar biasanya.
1: Betul.
3: Nobar bareng kayak 4 tahun yang lalu.
1: Iya.
3: Itu nomornya malah di sebelah sini.
1: Iya.
3: Di gedung kuliner itu di situ. Mungkin ya untuk terobosannya harapan kami ya, gimana sih untuk membina anak ini sampai ke tingkat nasional seperti itu.
1: Oh ya.
3: Iya.
1: Siap.
3: Kalau terus begini bu, untuk Piala Dunia kalau insya Allah ini masyarakat masih antusias.
1: Antusias ya.
3: Untuk karena kita juga 4 yang lalu, tahun yang lalu itu malah nobar di depan rumah masyarakat.
1: Iya.
3: Jadi nobar itu seru juga sih. Kenapa? Yang buka kuliner buat cleaner gitu.
1: Iya.
3: Buka kuliner malah di samping-samping itu. Nobar tetap jalan sampai subuh. Kalau kayak mereka masih antusias untuk menonton.
1: Ya boleh lah. Nanti Bung Mutar dan Bung Edi ya kan, kebetulan juga TVRI dan RRI sebagai betul. Salah satu memiliki hak siar ya kan Piala Dunia langsung. Nanti kita coba obrolkan ya kan.
2: Kolaborasi.
1: Kolaborasi. Menobar kan, nobar Piala Dunia. Dan tadi kita kembali lagi ke topik bahwasannya. Tadi sebelumnya Bung Mutar sudah mengatakan ada banyak sekali kendala-kendala terkait dengan bagaimana kita membina, ya kan? Kemudian mencari bibit-bibit unggul yang memiliki potensi di bidang keolahragaan sepak bola di Kabupaten Waikanan ini, itu kendala apa saja begitu, Bung Mutar? Mungkin Bung Edi dulu, silakan.
2: Ya, kalau dari saya ini kendala yang utama itu sarana dan prasarana. Karena sebaik apapun pemain, kalau kita tidak biasa main di dalam suatu stadion, karena biasa lapangan terbuka nih kita dari kampung ke kampung. Tapi begitu kita masuk stadion, itu auranya berbeda.
3: Beda sekali, beda jauh.
2: Disitulah mental kita down.
1: Berarti harus ada stadion nih ya.
2: Harapannya ke depan. Karena satu, yang kedua, pemain untuk ikut seleksi itu akan antusiasnya luar biasa. Yeah. Oh, kita latihan di stadion nih. Kita main di stadion nih. Itu luar biasa nanti itu antusiasnya. Benar, karena kita pernah mengalami Pak Ayah Bung Mukhtar di Lampung Selatan.
3: Iya, betul.
2: Jadi pemain ini masuk stadion itu kakinya gemeter.
1: Iya.
2: Saya tanya, "Ngapa?" "Enggak tahu, Pak." Ya, di gemeter itulah yang bikin ini salah satu emang faktor utama itu sarana dan prasarana.
1: Iya.
2: Jadi pemain itu masuk stadion, mental itu yang tadinya bagus, main-main di lapangan terbuka begitu mas Sarian, down. Pemain akhirnya bermainnya secara tidak baik lagi.
1: Iya. Iya, bisa kita lihat juga sampai detik ini ya Bung Edi memang belum ada ya yang memenuhi kapasitas lapangan seperti itu ya di Kabupaten Waikanan.
2: Standar ini belum ada.
1: Belum ada. Adanya di Lampung Utara ya.
3: Iya. Lampung Utara, Lampung Barat.
1: Lampung Utara, Lampung Barat sudah ada ya.
3: Sudah.
1: Bung Mutar ya.
3: Stadion.
1: Skala buka. Oke. Nah, selain stadion, ya kan, mungkin ada unsur dari pelatih juga yang kita perlu, ya kan? Gitu, Bung Mutar dan Bung Edi, ya kan? Betul. Nah, sejauh ini bagaimana nih untuk unsur kepelatihan, ya kan, kewasitan, lisensi mereka di Kabupaten Waikanan, Waikanan sudah memiliki atau belum, atau seperti apa? Silakan Bung Mutar.
3: Begini. Untuk kepelatihan, kita Waikanan baru sebatas lisensi D nasional.
1: D nasional. D nasional seperti apa itu, bisa dijelaskan Bung Hutan?
3: Itu dasar untuk kepelatihannya.
1: Baru dasar.
3: Baru dasar. Ya, ada berapa tahun lalu untuk ikuti ke lisensi C. Cuman kita terbentur dana.
1: Pendanaan
3: kembali. Ya, pendanaan kembali. Terus itu yang kita alhamdulillah untuk wasit kita sudah lumayan.
1: Oh, untuk wasit sudah ada. Karena ya.
3: Kita udah ada C1 nasional.
1: Di itu orang domisili asli Waikanan.
3: Iya, itu saudara Amsah dari Kecamatan Kasur dari Kampung Tanjung Harapan di lisensi nasional. Untuk C2-nya itu ada di Banjit di Kampung Donomulyo, Mas Agus, Mas Sabar.
1: Iya.
3: Nah, untuk ini yang senior dulu, yang untuk C3-nya ada Pak Rojikin,
2: banyak kita ya Pak.
3: Ya, ada Pak Modi, Modi Serunting, dan saya sendiri itu C3. Ya, alhamdulillah kemarin gebrakan baru luar biasa bagi saya tuh Pak Camat Negara Batin, Pak Edi Migo. Beliau menggelar bekerjasama dengan PSSI Waikanan menggelar lisensi di nasional untuk sepak bola dan menggelar C3 perwasitan sepak bola itu di Negara Batin. Alhamdulillah sukses.
1: Iya.
3: Saat itu sukses, betul-betul sukses, karena 17-18 orang untuk mengikuti lisensi D pelatih sepak bola, 37 itu untuk lisensi C3 perwasitan.
1: Lumayan banyak ya, Bung ya?
3: Alhamdulillah itu diikuti nih, Bung. Diikuti beberapa dari kabupaten lain. Ada dari Lampung Barat, Lampung Tengah, Oku Timur. Itu banyak yang ikut.
1: Jadi kabupaten lain itu ikut numpang ke Waikanan?
3: Iya, ikut ke merger ke Waikanan.
1: Iya. Untuk Waikanan sendiri ada berapa kemarin, Bung Mutar, yang...
3: Yang wasit?
1: Iya, yang wasit.
3: Itu notabene untuk... Itu per kampung satu orang, jadi 15 kampung, yang lainnya orang luar semua, alhamdulillah, luar Waikanan. Kalau untuk pelatihan sepak bolanya, itu 15 dari Waikanan, yang dari negara batin, yang 3 dari luar, alhamdulillah. Itu kemarin gebrakan tuh saya salut, bangga, luar biasa itu Pak Edi Migo tuh, sama negara batin. Dia mempunyai terobosan untuk membuka SDM kampung halamannya untuk di bidang olahraga ini. Sukses itu selama satu minggu dilaksanakan. Sedangkan strukturnya itu dari pusat, dari Jakarta langsung, yang melatih, baik itu di sepak bola, baik itu di perwasitan. Ya alhamdulillah, karena untuk Waikanan luar biasa ini tahun kemarin tuh, bisa langsung dari pusat untuk menjadi instruktur.
1: Ya, oke, siap. Dan mungkin Bung Edi, ada yang saya sedikit pertanyakan bahwasannya terkait beberapa kendala yang pastinya tadi pulang lagi ke prasarana, pulang lagi ke pembiayaan, gitu kan. Nah, seperti yang mungkin banyak kita ketahui, ada beberapa anggaran yang mungkin bisa kita ambil ya di pemerintahan itu, seperti di Karang Taruna Kampung, begitu-gitu. Itu seperti apa? Apakah dari PSSI sendiri sudah menindaklanjuti hal itu ke pemerintah-pemerintah gitu?
2: Kalau khususnya kami di PSSI ya, kita dari KONI, anggaran itu ya Bang, dari KONI. KONI, kita menunggu dana
1: dari KONI.
2: Jadi kalau untuk ke atas kita tidak ada, tidak ada orang kesana. Jadi ya mungkin tambahan itu kita bikin proposal. Ada pernah ke PT
3: PSMI, semua perusahaan yang ada,
2: Ada di Waikanan itu kita pernah masukin proposal untuk pendanaan.
1: Berarti biasanya pemerintahan kampung itu hanya menolong mungkin ya? Sejauh mana mereka ada untuk kemauan untuk menolong mungkin ya? Dan kita ketahui juga Bung Edi, bisa supaya pendengar juga tahu, beberapa bulan lalu juga banyak event sepak bola ya kan. Itu kemarin itu di mana saja Bung Edi ada event sepak bola yang baru-baru ini?
2: Iya, ini dalam rangka menyambut ini ya, menyambut Piala Dunia ini luar biasa.
1: Iya.
2: Jadi banyak benar ya, termasuk saya ada di situ ikut bermain. Hampir di seluruh kecamatan di Waikanan ini ada event-event. Baik dia event lokal. Kalau event lokal itu seperti pemain itu tidak boleh dari luar kampung. Ada yang open, itu bebas pokoknya. Itu luar biasa, dari negara batin belum lama, Pakuan Ratu, Negeri Agung, Bahuga terakhir kemarin di Banjit. Itu penonton, masyarakatnya enggak bukan dari remaja, ibu-ibu itu luar biasa itu antusiasnya.
1: Iya, memang kita perlu akui Banjit memang dari dulu ya Bung Mutar. Ya, dari dulu. Tadi juga sempat dikatakan Perkasa ya.
2: Iya.
1: Pernah ini. Oke. Ini juga kita lihat ada event di Negeri Agung.
2: Iya.
1: Itu seperti apa? Katanya sepertinya ada informasi bahwasannya ada event cup di Negeri Agung.
3: Ada. Itu di kampung apa?
2: Di sebelum ini belum paham benar sih,
1: belum
2: kalau
1: tidak
2: karena
1: ya.
2: Belum di mungkin
3: kampung
2: belum ada
3: Kayu Batu kayaknya.
1: Belum dimulai. Oke. Kita akan rehat sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Akan mendengarkan sebuah lagu di ruang dengar Anda. Pendengar, tetap bersama kami di RRI Waikanan 103,6 MHz.

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Seras 3,6 MHz RRI Waikanan masih bersama kami dalam program Waikanan Menyapa Dialog Olahraga, pendengar ya. Salam olahraga.
2: Oke.
1: Kita kembali lagi dengan Bung Muhtar ya, sebagai Wakil Ketua PSSI Kabupaten Waikanan, dan juga Bung Edi. Ini Bung Edi ini juga selain sekretaris juga guru ternyata, pendengar. Dan Bung Muhtar ini ternyata memang sudah bergelut di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan cukup lama, pendengar. Nah, kita tadi sudah membahas terkait prasarana, kemudian juga event. Nah, kali ini kita coba menanyakan bahwasanya seperti apa sih Bung Muhtar dan Bung Edi untuk kompeten anak-anak yang di Kabupaten Waikanan ini, apakah ada potensi begitu loh maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa sistem seleksivitas mereka untuk mereka mendapatkan jenjang yang lebih baik lagi, seperti masuk ke divisi, kemudian masuk seleksi ke nasional, itu seperti apa? Mungkin dari Bung Edi dulu. Bung Edi, silakan.
3: Oke, kalau sistem pemain-pemain kita itu banyak sekali untuk individu. Yeah. Mungkin sebenarnya lebih paham Bung Muhtar ini kendala ini katanya, karena okay, dia emang seniornya luar biasa di Waikanan ini. Cuma sedikit aja yang seperti banyak ya, si Hendra dulu di tahun sekitar 2014 atau 15 dia tuh sampai seleksi ke nasional, ke timnas, cuman gagal di situ. Pernah juga dia ikut diambil Bojonegoro FC kalau nggak salah, di Bojonegoro pernah juga.
1: Bojonegoro FC.
3: Cuman untuk perkembangan selanjutnya kita sudah pas, jadi kita nggak tahu lagi seperti apa kelanjutannya. Ada juga dari Perkasa itu Rudy, Lehok panggilannya, itu ke Prapon mas ikut. Terakhir yang kita sering ini mungkin Bung Dona paham lah untuk yang baru-baru ini. Yang Ngatemin.
1: Nah, benar.
3: Salah satu yang bisa tembus ke nasional, asli putra daerah Waikanan.
1: Itu U17
3: ya? Timnas pelajar.
1: Timnas pelajar ya. Cuman memang ada kendala ya pada saat itu.
3: Ya waktu itu COVID. Jadi pagelarannya ditunda sekitar 2 tahun kalau 3 tahun. Begitu digelar usianya sudah lewat, jadi gagal.
1: Oke, kita kembali ke Bung Muhtar. Bung Muhtar, seperti seleksi-seleksi seperti itu ya kan? Kita biasanya menyelenggarakan seleksi-seleksi itu di mana sih tempatnya? Dan kemudian apakah kita juga menunggu ada, apakah ada surat undangan barusan kita melaksanakan seleksi itu, seperti apa sih sebenarnya sistemnya? Silakan bisa dijelaskan.
4: Oke, Bung Donang, itu tadi yang kita pernah alami seleksi PAPAP 2022 ya. Itu di beberapa kampung kita laksanakan. Jadi di pertama itu di Sidoarjo, Sidoarjo, seksi lagi di Mulia, di Mulyasari. Mulyasari, seksi lagi di Soponyono. Tiga tempat. Jadi yang di Sidoarjo ini kita seleksi yang kecamatan Terbang Tangkas, Kasui Banjir jadi satu. Jadi satu Sidoarjo. Nah, wilayah timur itu kita panggilkan seleksinya di Mulyasari sama di Soponyono. Sedangkan yang di sini itu campuran. Kayak Bahuga, Waituba, larinya ke Sidoarjo semua seleksinya saat itu. Namun, kadang seperti Bahuga, karena mereka tidak kirim. Terus seleksi, apa kendala memang gak ada pemain, kita kurang pasti ya, kurang penjelasan, namun tetap seleksi kita jalankan di beberapa tempat itu. Dan untuk prestasi, ya kita prestasi ini kalau untuk perorangan banyak sebenarnya. Kita pernah mengikuti sebelum Rudy, kita ini pernah ada dari negara batin, saudara Dedi. Dia gagal di tahap terakhir seleksi Prapon. Di situ.
1: Di tahun berapa itu, Bung?
4: 2000 berapa itu?
3: Sebelum
1: COVID ya,
4: Belum COVID. Belum COVID. Gagal. Nah, kami juga kaget. Cuma kan seleksi terakhir beliau tidak ngasih tahu. Seleksi terakhir. Laporan gagal. Ya mau diapain?
1: Yeah.
4: Mungkin sebatas itulah kemampuan kita. Mm-hmm. Itu sebelum itu kan kita antar terus.
1: Yeah.
4: Kita bimbing. Cuman gagal di seleksi prapon.
1: Yeah.
4: Terus okay. Kita inikan lagi untuk yang lainnya. Banyak sih itu tadi kita namanya perorangan karena kita gak bisa ngomong kan.
1: Yeah.
4: Karena kalau udah perorangan biaya pribadi.
1: Ya.
4: Nah, itu perorangan.
1: Oke, okay, Bung Muhtar. Okay. Ini kita lihat kan waktu kita tidak banyak lagi, sudah jam 8 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya kurang sebenarnya.
4: Kurang.
1: Ya. Cuman lain waktu lagi kita tambung ya kan. Nah, ini kebetulan kita dalam sesi ataupun dalam suasana menyambut Piala Dunia gitu kan. Akbarnya sepak bola di seluruh lapisan Nusantara, baik itu internasional gitu kan. Mungkin ada hal yang akan kita sampaikan ataupun kita gunakan gitu kan, supaya membangkitkan kembali semangat-semangat olahraga yang terkhusus itu untuk sepak bola di Kabupaten Waikanan. Dan sekaligus untuk closing statementnya seperti apa, mungkin ada harapan dan permintaan seperti apa kan? Itu silakan Bung dari Bung Muhtar.
4: Ayo Bung Edi.
1: Bung Edi dulu, Bung Edi dulu silakan.
3: Harapannya yang jelas buat kami pengurus ya. Terutama untuk para pencinta sepak bola. Mm-mm. Terutama pemain itu harus pelatih benar-benar berlatih.
1: Ya.
3: Sportif. Semangat junjung tinggi sportivitas karena ada semua event-event yang ada di Waikana ini alhamdulillah berjalan tanpa ada keributan.
1: Keributan.
3: Ya. Kemudian untuk harapan ke depan seperti balik tadi, sarana dan prasarana yang paling utama. Kemudian pelatih kita sampai saat ini baru lisensi D ya, Bung Muhtar. Harapan kami ke depan juga kita mempunyai yang level lebih tinggi.
1: Yeah.
3: Sehingga kemampuan untuk mendidik, untuk melatih para pemain ini kan lebih lagi ilmunya. Yeah. Nah, mungkin dengan harapan itu perkembangan di sepak bola Waikanan akan berkembang pesat.
1: Amin. Dari Bung Muhtar silakan.
4: Oke, untuk kedepannya ya harapan kami seperti sama dengan Pak Edi ya, alhamdulillah. Makanya saya menekankan sama anak-anak itu untuk latihan sepak bola nih, kita harus menjiwai dulu, menjawai, mencintai. Kalau kita sudah mencintai bola, insya Allah apapun yeah. bentuk kedepan tetap kita jalani. Itu yang saya tanamkan ke anak. Ya kalau anak-anak terus terang memang saya dalam melatih memang keras, tapi keras-kerasan saya alhamdulillah anak bisa mandiri.
1: Iya.
4: Didik mental itu. Dan alhamdulillah sekarang ini semangat-semangat betul ya. Apalagi mau persiapan Power Cup ini.
1: Power Cup ya.
4: Iya, Power Cup untuk persiapan seleksi Parprov 2020. Mereka antusias sekali untuk berlatih. Nah, karena kami juga kemarin habis terpil ya di Kasui, tiga kecamatan itu Banjit, Rebang Tangkas, Kasui. Nah hari ini, sore ini terpilnya di Sidoarjo, lapangan Sidoarjo.
1: Sore ini nanti?
4: Iya, karena anak-anak mengenal lapangan.
1: Siap.
4: Itu empat kecamatan.
1: Wah, mantap.
4: Ya, Blamuan Umpu, Umpu Semenu, Baradatu, Kasui. Insya Allah jam 2 sudah mulai tet pertandingan. Iya. Karena waktu kita terpil itu hanya 30 menit.
1: Ya.
4: Untuk main, jadi kita bagi insya Allah nanti 6 atau 6 kurang udah selesai acara itu.
1: Ya,
4: ini untuk semangat anak itu. Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih Bung Muhtar dan juga Bung Edi ya kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar RRI Waikanan di mana saja Anda berada, yang pastinya di momen Piala Dunia di 2026 ini mudah-mudahan menjadi salah satu momen kebangkitan PSSI Kabupaten Waikanan. Ya,
4: amin.
1: Dan juga kita doakan untuk PSSI Kabupaten Waikanan segera terbentuk kembali, kepengurusan yang lebih mantap kembali ya kan, untuk membimbing seluruh anak-anak yang berkompeten di bidang sepak bola di Kabupaten Waikanan, dan semakin maju untuk di bidang prasarana dan prasarana. Amin, terima kasih untuk Bung Muhtar dan juga Bung Edi.
4: Okay.
1: Gimana? Salam olahraga.
4: Yeah. Gaya.
1: Gaya.
0: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

Saudara, di mana saja Anda berada, Mikia tadi sudah kita sama-sama mendengarkan Uai Kadat pagi di dalam dialog olahraga. Dan pendengar, kita akan kembali bergabung dekat Pro 1 Bandar Lampung dari acara Lampung pagi ini bersama penyiar Dinas Tiara Wahyudi. Dan saya pamit pendengar, dari ruang dengar ada suaranya, terima kasih RRI Uai Kadat tetap mengudara. Namun kami akan merilai Pro 1 Bandar Lampung. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

seragam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami dengan Halo RRI. Dan juga seperti biasa ya, kalau di Halo RRI ini Anda bisa untuk melaporkan kejadian, ataupun juga Anda bisa untuk memberitahuan kami tentang kejadian-kejadian yang sedang Anda alami di sekitar Anda gitu ya. Kemudian juga Anda bisa sampaikan keluh kesah, terus juga boleh kritik dan juga saran untuk pemerintah dan lain-lainnya ya. Kami akan tampung aspirasi Anda pendengar di Halo RRI.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
0: Nah, kali ini aku udah punya informasi dulu pendengar dari Babin Kamtipmas Mesuji yang pastikan bibit jagung ini sampai tepat sasaran untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan ya. Jadi Babin Kamtipmas jajaran Polres Mesuji terus langsung turun untuk bisa mendampingi pendistribusikan bantuan bibit jagung kepada para petani di 6 kecamatan Kabupaten Mesuji. Pendampingan ini juga dilakukan untuk memastikan bantuan diterima sesuai data calon penerima dan juga calon lokasi. Kegiatan ini distribusikan untuk bisa disampaikan kepada para petani dengan tepat sasaran, melibatkan penyuluh pertanian lapangan dari pemerintah Kabupaten Mesuji, kemudian juga bantuan bibit jagung jenis NK306 Garuda disalurkan kepada kelompok tani di sejumlah wilayah. Petugas juga melakukan pengawasan sejak proses pendistribusi dimulai hingga bantuan diterima oleh para petani. Situasi keamanan di lokasi penyaluran juga dipantau secara langsung, dan jumlah bantuan yang didistribusikan mencapai 9.140

0: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 dan kami juga masih mengundang Anda semua ya yang ingin berpartisipasi dan juga menyampaikan aspirasi dan juga keluhan Anda, boleh sekali gitu kan ya, tentang mungkin ada warga Anda yang harus sekali untuk bisa mendapatkan renovasi rumah dari pemerintah gitu kan ya, mengingat juga Lampung ini mendapatkan tambahan 10.000 unit bedah rumah. Jadi pemerintah menilai kebutuhan hunian layak di Provinsi Lampung masih sangat tinggi dan kondisi ini juga sejalan dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat khususnya petani dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan juga aman. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal tapi juga ruang tumbuh bagi keluarga dan anak-anak untuk membangun masa depan. Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait, anggota DPR RI Muklis Basri serta Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela, Bupati Lampung Selatan Radi Tio Egy Pratama serta jajaran Forkopimda lainnya. Gubernur juga menjelaskan pemerintah pusat terus memperkuat program pembiayaan perumahan melalui target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat. Program ini juga menyasar warga yang belum memiliki hunian dan pada tahun 2025 Lampung menerima bantuan bedah rumah sebanyak 2.300 unit. Selain itu kenaikan harga komoditas pertanian juga turut meningkatkan daya beli petani di daerah tersebut. Menanggapi kondisi ini, Marwar Sirait juga memastikan pemerintah pusat menambah alokasi program bedah rumah untuk Provinsi Lampung pada tahun ini sebanyak 10.000 unit bantuan rumah, naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kita juga berharap ya nantinya bantuan ini tuh bisa benar-benar tepat sasaran dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, kita akhiri dulu untuk Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dan juga mendengarkan kami dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan Ara juga mengucapkan selamat beraktivitas kembali di hari Jumat pagi ini. Pendengar, semangat terus untuk melalui hari Anda sebelum kita masuk weekend dan juga liburan refreshing gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Ara Wiyata pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu ngasih aku HP.
0: Eh, bukan. Ini lebih berharga dari HP.
1: Wah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Sahabat sehat, kini tersedia layanan cek kesehatan gratis atau CKG yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan ini mudah, cepat, dan sangat bermanfaat untuk mendeteksi berbagai penyakit, termasuk penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer. Mengapa? Karena banyak orang tidak merasakan gejalanya. Namun, dampaknya bisa serius, seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang dewasa Indonesia mengidap hipertensi dan lebih dari separuhnya tidak menyadari kondisinya. Karena itu, deteksi dini mulai cek kesehatan menjadi langkah awal yang sangat penting. Tekanan darah normal pada di bawah 120/80 mm air raksa. Seseorang dikatakan hipertensi jika hasil pengukuran menunjukkan 140/90 mm air raksa atau lebih pada pemeriksaan berulang. Faktor risiko hipertensi antara lain pada pola makan tinggi garam, kurangnya aktivitas fisik, merokok, stres, riwayat keluarga, dan pada usia di atas 40 tahun ke atas. Gejala sering tidak terasa. Namun, beberapa orang melaporkan sakit seperti sakit kepala, pusing, dan penglihatan kabur atau jantung berdebar-debar pada saat tekanan darah sangat tinggi. Satu-satunya cara mengetahui status tekanan darah adalah dengan mengukurnya. Saat ini, pemerintah dan berbagai fasilitas kesehatan menyediakan program cek kesehatan gratis di puskesmas. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, lingkar perut, serta konsultasi singkat terkait gaya hidup. Prosesnya cepat, hanya sekitar 5-10 menit. Tidak dipungut biaya dan hasilnya langsung diketahui. Dengan cek rutin minimal 6 bulan sekali, risiko komplikasi bisa ditekan karena penanganan dapat dilakukan sejak dini. Jika hasil tekanan darah normal, pertahankan dengan pola hidup cerdik. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik 30 menit sehari, dengan diet seimbang dan mengurangi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Istirahat yang cukup dan kelola stres. Jika hasil tinggi, jangan panik. Ikuti anjuran tenaga kesehatan. Minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter. Dan tetap kontrol rutin. Hipertensi tidak bisa sembuh, tapi sangat bisa dikendalikan agar tetap produktif. Ingat, Hipertensi tidak menunggu gejala. Lebih baik tahu lebih awal daripada terlambat. Manfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat di wilayah Anda. Cukup dengan membawa KTP, sehat mulai dari diri sendiri. Dan langkah pertama adalah cek kesehatan tekanan darah Anda di hari ini. Jangan tunggu sampai sakit. Datanglah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan manfaatkan layanan cek kesehatan gratis.

Kan tahukah Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami.

0: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
0: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
0: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
0: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kadal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali obrolan Anda kembali menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dalam lampu siang untuk edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, PT PLN Persero mendukung pengembangan pertanian modern di Lampung Tengah melalui penyediaan listrik andal untuk program PMAAS. Dukungan tersebut diberikan saat pelaksanaan tanam perdana di Desa Ramanirwana, Kecamatan Seputih Raman, 7 Mei 2026. Kehadiran listrik menjadi bagian penting dalam menunjang operasional pertanian modern. Berbagai aktivitas seperti pompanisasi, irigasi, hingga penggunaan alat pertanian modern memerlukan pasokan listrik stabil. Manajer PLN UP 3 Metro, Anas Febrian, juga mengatakan listrik membantu petani meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. PLN juga terus memperluas dukungan terhadap sektor produktif di daerah. Program PMAAS diinisiasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian. Sistem pertanian modern diterapkan dengan metode tanam benih langsung dan mekanisasi pertanian. Pada tahap awal, program tersebut diterapkan di lahan seluas 100 hektar. Target produksi mencapai 10 ton per hektar untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan daerah. Mendengar, kegiatan tanam perdana dihadiri berbagai unsur pemerintah dan kelompok tani di Lampung Tengah. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pengembangan pertanian modern berbasis teknologi dan energi listrik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1. Kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought, you know, four players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan, karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello, padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Nah. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite tuan rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Poro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

Katakan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia,

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan.

0: terus dilaporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
1: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat

United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2

Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan, Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak

Dengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

98.8 MHz, 98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Baik mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan. Oh.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti sholat Jumat langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Ada pula petugas pada siang hari ini bersama Ustadz Makmun Rashid selaku khotib dan imam dengan judul khotbah keutamaan kurban dan amalia bagi yang belum berkurban, dan Saudara Mayudi sebagai muazin. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تتبعها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya dan mengembalikan ke tempat yang sehina-hinanya kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Salawat sering salam tersampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti dan tak bosannya khatib dalam menyampaikan khutbahnya untuk senantiasa mengingatkan dan mengajak diri khatib dan kita semua. Yang pertama, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya dengan penuh kesabaran. Kemudian yang kedua, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan oleh Bilal ketika menghantarkan khatib naik mimbar. Yang artinya, apabila khatib telah naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya, maka jangan ada antara kita untuk berkata-kata, berngobrol atau mengingatkan orang yang mengobrol. Jika itu dilakukan, maka pahala salat Jumatnya sia-sia. Oleh karenanya, dengarkan dan diam agar mendapat rahmat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, materi khutbah singkat sepatannya adalah keutamaan berkurban dan amalan yang setara bagi yang belum mampu untuk melaksanakan kurban. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yakinlah bagi yang berkurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya, biaya kurban yang dikeluarkan. Karena setiap pagi Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Jalla Jalla mensyariatkan udhiyah atau berkurban sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai kemurahan untuk umat manusia pada hari raya. Allah telah merintahkan kepada bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, agar menyembelih anaknya Ismail. Lalu beliau menyebutnya perintah Allah tanpa ragu. Karenanya Allah Ta'ala memberikan ganti sebagai tebusan bagi anaknya. Sebagaimana difirmankan dalam surah As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sejak saat itulah umat manusia menyembelih hewan ternak dalam rangka melaksanakan perintah Allah dengan mengalirkan darah, dan berkurban merupakan amal taatan yang sangat utama. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian apa saja keutamaan bagi yang berkurban?
Di antaranya Rasulullah bersabda, yang artinya tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari Nahar, hari penyembelihan, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mengalirkan darah. Sungguh dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku dan rambutnya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dan juga Rasulullah bersabda, yang ketika ditanya apakah sembilan ini, maka beliau menjawab, tuntunan ayah kalian Ibrahim. Mereka bertanya, apa bagian kita darinya, apa pahala yang akan kita dapatkan. Beliau menjawab, setiap helai rambut akan dibalas dengan satu kebaikan. Lantas mereka juga bertanya, bagaimana dengan bulu? Maka beliau menjawab, setiap bulu juga akan dibalas dengan satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin sedang jumat rahimakumullah, begitu banyaknya keutamaan yang Allah siapkan ganjaran bagi yang berkurban. Kemudian bertanya, lalu amalan apa bagi orang yang belum mampu berkurban sehingga dapat pahala yang setara? Yang pertama adalah hendaknya memperbanyak membaca takbir, tasbih, tahlil dan tahmid. Rasulullah bersabda, pada hari tasyrik merupakan hari makan dan minum serta hari zikir. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu berzikir pada beberapa hari dalam bulan Zulhijjah disunahkan untuk mencapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan amalan-amalan saleh yang bisa mendatangkan pahala yang berlimpah. Dengan amalan yang dapat dilakukan sehingga dapat merasakan kebahagiaan, kesenangan pada hari raya Idul Adha. Di antaranya membantu penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, membantu mendistribusikan daging kurban kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, mengolah daging kurban dan melaksanakan salat Idul Adha dan sunah-sunahnya. Hari raya Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah dan diawali dengan melakukan salat Idul Adha. Dalam menjalankan salat tersebut terdapat beberapa amalan sunah sehingga mampu mendatangkan pahala layaknya orang yang merayakan hari raya Idul Adha. Beberapa sunah yang bisa dilakukan sebelum salat Idul Adha, yang pertama adalah mandi sebelum salat Idul Adha sehingga badan terasa suci dan bersih. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian yang terbaik. Kemudian memandangkan takbir dan melaksanakan salat sunah Idul Adha di masjid atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Dan disunahkan juga menunda makan sebelum berangkat salat Idul Adha. Sunah ini berbeda dengan sunah salat Idul Fitri karena disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah mengambil jalan yang berbeda pada saat pergi dan pulang untuk melakukan salat Idul Adha. Hadirin kaum muslimin sedang jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat kesempatan ini, keutamaan dan amaliah bagi yang belum bisa berkurban. Oleh karenanya kita ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang tahun ini berikan kemampuan rezeki berlimpah untuk bisa melaksanakan yaitu kurban. Dan juga kita berdoa, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang belum mampu berkurban, maka bisa berikan kesempatan, berikan rezeki berlimpah pula, bisa mengikuti jejak saudara-saudara kita yang tahun ini bisa berkorban sehingga peroleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wassami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

Esedei numa. Simbora.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita punya komitmen bersama Kementerian Haji dari pusat sampai ke daerah untuk ramah terhadap lansia. Jadi
2: kita di jalan kerjakan di depan dari Intan juga ada Intan itu di depan tempatnya di depan apotek tinggal. Tapi kemarin sudah.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung Siang edisi Jumat 8 Mei 2026 dengan topik berita. Proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Provinsi Lampung terus berlangsung secara bertahap. Kali ini giliran jemaah yang tergabung dalam kloter 19 atau kloter 12 Provinsi Lampung yang dijadwalkan pada 8 Mei 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Obi Riano.

0: Proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Provinsi Lampung terus berlangsung secara bertahap. Kali ini, giliran jemaah yang tergabung dalam kloter 19 atau kloter 12 Provinsi Lampung yang dijadwalkan berangkat pada 8 Mei 2026. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Provinsi Lampung terus berlangsung secara bertahap. Kali ini giliran jemaah yang tergabung dalam kloter 19 atau kloter 12 Provinsi Lampung yang dijadwalkan masuk Asrama Haji Raja Basah pada 7 Mei kemarin. Kloter ini diisi jemaah asal Kabupaten Pesawaran sebanyak 119 orang, Kabupaten Pesisir Barat 76 orang, serta jemaah sisipan Kabupaten Tangkamus sebanyak 243 orang. Secara keseluruhan, total jemaah bersama petugas mencapai 445 orang. Setelah menjalani proses pemeriksaan dan persiapan di asrama, para jemaah dijadwalkan terbang menuju Jeddah pada 8 Mei pukul 12:55 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5177. Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan fisik dan kesehatan jemaah selama proses perjalanan haji yang cukup panjang. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Puji Raharjo menyebut fokus utama penyelenggaraan haji tahun ini adalah memastikan jemaah dapat berangkat dan kembali ke tanah air dalam kondisi aman dan sehat.
2: Keselamatan jemaah, kita fokus sekarang pada ini. Di tengah situasi global seperti hari ini, kita fokus pada keselamatan jemaah bisa berangkat dengan nyaman kembali ke tanah air. Kita penguatan kriteria istitoah. Kemarin pada saat pemeriksaan awal sebelum pelunasan, kita sudah cukup ketat. Nah ini pun kami melakukan evaluasi. Masih ada bolong-bolong, nah kita tingkatkan agar pemeriksaan istitoah kesehatan pra-keberangkatan di embarkasi atau di embarkasi antara ini ditingkatkan. Supaya memang hanya jemaah yang betul-betul memenuhi kriteria Peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 55 tahun 2026.
1: Selain memperketat pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga meminta agar rangkaian seremonial di asrama dibuat lebih singkat agar jemaah memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum menjalankan perjalanan panjang ke Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kelelahan jemaah, terutama bagi lanjut usia dan bagi jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Pemerintah berharap seluruh tahapan keberangkatan haji tahun ini dapat berjalan lancar sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung memastikan pelayanan ramah lansia menjadi prioritas selama proses pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 di Asrama Haji Raja Basah Bandar Lampung. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Akan kami siapkan kursi roda dan teman-teman petugas akan...
4: Pelayanan khusus bagi jemaah lanjut usia terus diperkuat oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Provinsi Lampung. Sejak tiba di embarkasi antara Lampung, jemaah lansia langsung mendapatkan pendampingan khusus dari petugas. Berbagai fasilitas disiapkan untuk membantu kenyamanan jemaah mulai dari penyediaan kursi roda hingga bantuan mobilitas menuju lokasi pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Petugas juga mendampingi jemaah lansia saat memasuki asrama maupun hotel tempat mereka beristirahat sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci. Selain itu, jemaah lansia diprioritaskan dalam proses pemeriksaan kesehatan akhir serta verifikasi administrasi di Gedung Orange Asrama Haji. Langkah tersebut dilakukan agar jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama dan dapat menjalani tahapan keberangkatan dengan nyaman. Humas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Syarif Ediansyah mengatakan, pelayanan ramah lansia menjadi komitmen bersama dari pemerintah pusat dan daerah.
3: Itu kita punya komitmen bersama Kementerian Haji dari pusat sampai ke daerah untuk ramah terhadap lansia. Jadi konteksnya, semua lansia yang masuk ke embarkasi antara Lampung di asrama haji, kami akan perlakukan secara khusus. Dimulai dari ketika masuk asrama haji, itu akan kami siapkan kursi roda dan teman-teman petugas akan membantu mendorong Bapak Ibu jemaah haji yang kategori lansia.
4: Syarif Ediansa menjelaskan, seluruh jamaah haji kategori lansia akan mendapatkan perlakuan khusus sejak tiba di embarkasi, termasuk pendampingan petugas dan prioritas dalam seluruh tahapan pelayanan sebelum keberangkatan. Pihak penyelenggara berharap pelayanan yang optimal dapat membantu jamaah lansia menjalankan ibadah haji dengan lebih aman, nyaman, dan lancar. Selain dukungan petugas, keluarga jamaah juga dihimbau ikut memberikan perhatian dan memastikan kondisi kesehatan jamaah lansia tetap terjaga sebelum keberangkatan. keberangkatan. Dengan pelayanan yang terus ditingkatkan, diharapkan seluruh proses pemberangkatan haji asal Lampung tahun ini berjalan lancar serta seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan baik hingga kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Bandar Lampung, Nur Yanovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro resmi meluncurkan program Bazar Jumat Jajan Metro Bahagia sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Berikut laporan Palasta Stepu selengkapnya.
5: Pasarkan lewat pasar-pasar modern. Tentunya pesan kami dari pemerintah.
6: Pemerintah Kota Metro resmi meluncurkan program Bazar Jumat Jajan Metro Bahagia sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Program dirancang khusus untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar produk lokal mereka dapat lebih dikenal dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso mengatakan, inisiatif merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendampingi pelaku usaha lokal agar mampu naik kelas. Melalui bazar rutin ini, UMKM diberikan ruang promosi yang lebih luas guna menjangkau konsumen potensi di wilayah Kota Metro. Dirinya menjelaskan, berbeda dengan bazar musiman, program Jumat Jajan Metro Bahagia akan dilaksanakan secara konsisten sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Jadwal rutin diharap dapat menciptakan ekosistem pasar yang stabil bagi para pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya, mulai dari produk kuliner hingga kerajinan tangan.
5: Dengan produk-produknya nanti bisa dipasarkan di Chandra, tetapi kalau misalkan juga Chandra, PB, Delvan, terus MBC sudah memberikan ruang untuk ikut memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM yang produknya bisa dipasarkan di tempat tersebut, ya harus disesuaikan, harus dipantaskan, ya mungkin dari segi apapun ya harus dipantaskan, jangan sampai terus produk-produk dari usaha kecil mikro tersebut begitu dipajang di tempat-tempat yang lebih bagus, lebih modern, tentunya juga benar-benar harus dipantaskan, packagingnya, pokoknya ya dipantaskan terus.
6: Dirinya mengungkapkan, selain menyediakan tempat berjualan, pemerintah Kota Metro juga memperluas jangkauan pemasaran melalui kerjasama strategis. Dirinya berharap kegiatan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dan memperkuat identitas Kota Metro sebagai kota jasa dan budaya yang religius, di mana sektor kreatif menjadi salah satu tulang punggung utama. Pemerintah Kota Metro telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan sejumlah supermarket modern dan toko oleh-oleh yang ada di Kota Metro. Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Kota Metro bertindak sebagai motor penggerak teknis dalam memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan pendampingan yang diperlukan, mulai dari standarisasi produk hingga pemasaran. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap 2 karya guru bahasa Lampung, Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap hasil karya guru bahasa Lampung berupa buku berjudul Hanggumbu Bahasa Lampung. Hak cipta karya tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Selain buku tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerbitkan surat pencatatan ciptaan untuk Kamus Dwi Bahasa Indonesia Lampung Dialek Waikanan. Karya tersebut merupakan hasil penyusunan Forum Guru Bahasa Lampung di bawah bimbingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara, mengungkapkan terbitnya surat pencatatan ciptaan memberikan rasa aman bagi para penulis. Menurutnya, karya yang dihasilkan kini telah memiliki hak kekayaan intelektual yang tercatat secara resmi di negara. Ia mengatakan, keberadaan buku dan kamus bahasa Lampung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
8: Dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan tersebut, kami sebagai penulis merasa aman bahwa karya kami sudah benar-benar mempunyai haki yang tercatat di negara. Kami sangat bersyukur dan berbangga hati bahwasanya kedua karya ini lahir berkat support yang luar biasa dari Pemda Kabupaten Waikanan, khususnya Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis Pendidikan, beserta segenap jajarannya. Harapan kami agar buku ini ini segera dapat terdistribusi untuk dapat digunakan sebagai buku muatan atau sumber belajar bahasa Lampung dengan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Waikanan.
7: Menurutnya, bahasa Lampung merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dirinya berharap kedua buku tersebut segera dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Waikanan. Dengan demikian, karya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bahasa Lampung bagi para siswa dan mampu memperkuat karakter dan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Waikanan Mahmudin menegaskan peran krusial institusinya dalam menjalankan pengutusan pengadilan, khususnya terkait pengelolaan barang bukti. Hal ini disampaikan Mahmudin sebagai bentuk edukasi publik mengenai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
9: Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Waikanan Mahmudin menegaskan peran krusial institusinya dalam menjalankan putusan pengadilan, khususnya terkait pengelolaan barang bukti. Hal ini disampaikan Mahmudin sebagai bentuk edukasi publik mengenai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan mandat pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, jaksa memiliki kewenangan penuh sebagai eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Mahmudin merinci bahwa berdasarkan putusan pengadilan, terdapat 4 jenis perlakuan terhadap barang bukti dalam sebuah perkara pidana. Yang pertama, dirampas untuk negara, barang bukti yang bernilai ekonomis atau hasil kejahatan disita dan hasilnya disetorkan ke kas negara. Kemudian yang kedua, dirampas untuk dimusnahkan, barang-barang yang dilarang atau berbahaya seperti narkotika atau senjata ilegal harus segera dihancurkan agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Sedangkan yang ketiga, dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti yang terbukti milik korban atau pihak ketiga yang sah dikembalikan kepada tempat asal penyitaan atau pemilik aslinya. Sedangkan yang keempat, terlampir dalam berkas perkara, barang bukti tetap disimpan bersama berkas perkara karena masih dibutuhkan untuk kepentingan hukum lainnya.
10: Ya, jadi jaksa itu sesuai dengan ketentuan pasal 270 itu sebagai eksekutor. Jadi sesuai dengan putusan pengadilan terhadap barang bukti itu ada jenisnya. Yang pertama dirampas untuk negara. Yang kedua dirampas untuk dimusnahkan. Yang ketiga dikembalikan kepada orang berhak atau di mana barang bukti itu disita. Yang keempat mungkin terlampir dalam bekas perkara.
9: Nah. Terkait poin keempat, Mahmudin menjelaskan bahwa seringkali sebuah barang bukti tidak langsung dieksekusi secara fisik karena keterkaitannya dengan perkara lain yang masih berjalan. Barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara biasanya masih dibutuhkan karena ada tersangka lain yang masih dalam daftar pencarian orang atau DPO atau proses hukum rekan tersangka lainnya belum putus atau inkrah. Dengan status tersebut, Majelis Hakim memberikan ruang agar bukti-bukti tersebut tetap tersedia dan proses penyidikan atau persidangan selanjutnya demi menjamin keadilan yang menyeluruh.
10: Yang terlampir dalam perkara ini tentunya masih terkait dengan perkara lain. Mungkin tingkat penyidikan itu ada DPO atau proses pada saat yang satu sudah putus, yang satu belum. Nah, sehingga pengadilan atau Majelis Hakim memutuskan bisa saja digunakan dalam perkara yang lain.
9: Melalui penjelasan ini, Kejari Waikanan berharap masyarakat dapat memahami bahwa setiap tindakan jaksa terhadap barang bukti didasarkan pada legalitas dan putusan hukum yang transparan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Waikanan menggelar upacara serah terima jabatan atau sertijab Kabak SDM dan Kapolsek Umpu Semengu di lapangan apel Parama Satwika. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
11: Serah terima jabatan, harap jawab pertanyaan saya. Saudara AKP Gunawan Isnardi.
12: Siap. Polres Waikanan menggelar upacara serah terima jabatan Kabak Sumber Daya Manusia dan Kapolsek Umpu Semengu di lapangan apel Parama Satwika. Dalam sertijab tersebut, AKP Gunawan Isnardi resmi menjabat Kabak SDM, sementara AKP Hardanus Tosira dipercaya sebagai Kapolsek Umpu Semengu. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto dalam sambutannya menyampaikan di mana mutasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karir personil. Serah terima jabatan ini dimaknai sebagai penyegaran organisasi, regenerasi dan estafet kepemimpinan harus terus berjalan untuk membawa perubahan yang lebih baik agar Polri semakin dipercaya oleh masyarakat. Kapolres meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Polres Waikanan dan juga dirinya mengucapkan apresiasi kepada pejabat yang lama atas dedikasi selama bertugas di Kabupaten Waikanan.
11: Dimaknai sebagai penyegaran sebuah organisasi di mana semua orang termasuk saya juga dan rekan-rekan sekalian yang berdiri di sini pasti nanti akan pindah pada waktunya dan akan mengalami seperti Bapak Kompol JTS Kompol akan apa landing. Dengan demikian regenerasi dan estafet kepemimpinan akan terus berjalan serta membawa hal baik yang diharapkan Polres Waikanan menjadi lebih baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Para peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan selamat datang kepada AKP Gunawan Isnardi dan AKP Arnadus Kosira SHM. Selamat bergabung di keluarga besar Polres Waikanan, segera beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru.
12: Dalam momen sertijab tersebut, Kapolres juga menyatakan tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat pelanggaran hukum maupun disiplin. Dirinya berharap seluruh personil Polres Waikanan terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya melakukan penanggulangan bencana untuk mengatasi terjadinya banjir, seperti normalisasi drainase yang dilakukan di sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Enggal. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
13: Pengerjaan normalisasi drainase difokuskan di Jalan Tulang Bawang dan Jalan Dr. Susilo, Kelurahan Pahoman. Dua lokasi ini dinilai menjadi titik rawan luapan air saat hujan mengguyur kawasan Enggal. Camat Enggal M. Supriyadi mengatakan penanganan dilakukan dengan membersihkan saluran air serta menambah lubang resapan untuk memperlancar aliran drainase. Ditambahkannya genangan air di wilayahnya bukan hanya dipicu sumbatan, namun juga kapasitas drainase yang sudah tidak memadai menampung debit air hujan. Selain di Pahoman, normalisasi sebelumnya juga telah dilakukan di Jalan Raden Inten di depan Apotik Enggal yang selama ini menjadi langganan genangan.
14: Di jalan kan di depan Raden Inten juga, Raden Inten itu di depan, tepatnya di depan Apotik Enggal, tapi kemarin sudah kita kerjakan, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi genangan air. Daya tampungnya, kalau daya tampung dari nasenya memang kurang kemarin itu, karena makanya sudah sekarang ini sudah dibuatkan lubang-lubang untuk air lebih lancar lagi.
13: Dalam proses normalisasi ini, puluhan personel gabungan BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterjunkan untuk mengangkat endapan dan material yang menyumbat saluran air. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, pemerintah Kecamatan Enggal berharap resiko genangan dan gangguan aktivitas warga saat hujan dapat diminimalisir. Robi Restika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lampung Olahraga.
0: Seleksi atlet untuk menghadapi PON Bela Diri Seri 2 mulai disiapkan dengan tes fisik menjadi tahap awal penjaringan guna memastikan kesiapan atlet Lampung sebelum turun di ajang nasional di Manado. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung mulai menyiapkan tahapan seleksi atlet untuk menghadapi ajang PON Bela Diri Seri 2 yang akan digelar di Manado. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI di Bandar Lampung kemarin mengatakan proses seleksi akan diawali dengan tes fisik pada April 2026 setelah pelaksanaan verifikasi oleh KONI Pusat terkait pencalonan diri menjadi tuan rumah PON tahun 2032. Ria Gus menjelaskan tes awal atau pre-test akan dilakukan untuk 7 cabang olahraga yang dipersiapkan mengikuti PON Bela Diri.
17: Ya, insya Allah di bulan April ini juga mungkin pasca verifikasi kita juga akan ada tes fisik, akan tes fisik, tes awal ya, pre-test untuk 7 cabor yang akan ikut di PON Bela Diri Seri 2 di Manado. Nah, nanti setelah tes fisik, atlet-atlet yang dinyatakan lolos kita kembalikan lagi ke cabornya, ya kan, baru nanti menjelang keberangkatan ke Manado kita adakan pos tes lagi.
14: Itu 7 cabur itu ada kemungkinan nambah nggak?
17: Kalau sejauh ini kita baru siap 7 itu, karena satu kita nggak punya kepengurusan di Lampung, yaitu Yong Mudo. Jadi kita pastikan Yong Mudo kita nggak ikut. Gitu.
16: Setelah tes awal, atlet yang dinyatakan lolos akan dikembalikan ke masing-masing cabang olahraga untuk menjalani program lebih lanjut. Untuk menjalani program latihan lanjutan. Selain itu, jelang keberangkatan ke Manado akan kembali digelar post-test guna memastikan kesiapan fisik atlet. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini jumlah cabang olahraga yang dipersiapkan masih terbatas pada 7 cabang olahraga. Hal tersebut disebabkan belum adanya kepengurusan aktif untuk cabang olahraga Yong Mudo di Lampung. Dirinya berharap melalui tahapan seleksi berjenjang tersebut, atlet-atlet Lampung mampu tampil maksimal dan bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai,

salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

tidak, ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah, dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Banyak yang bilang kalau olahraga gak keringetan sampai basah kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Eh, bukan. Ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

0: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan matahari.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

baso kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

tidak ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
1: Baik saudara pendengar RRI Waikana dimanapun Anda berada, telah kita ikuti berbagai macam program acara bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan selanjutnya pendengar, di kesempatan sore hari ini pukul 15.07 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan segera bergabung bersama RRI Program 4 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara Wahca DB dan juga Pro Dangdut. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Kiri kanan lubang unyin, mengedok silau kepa lewat mobil kogoh jinnya.
2: Iyuyo, pakasa kusaka sokang layan di jadi mulus nihan. Maka jika mati kelaman lubang kepapakang ni kebau, ngubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia ni sekoh ji, nyepo untung tenggalan mek mekeko alam.
2: Oleh api munih mulai dunikut nyala-nyala ku manusia mone.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo moneh yo, anja dah ngebah nih. Ulin kayu di tuwak-tuwak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang kukuh keji. Mulai nyata

0: Mungkin ana batang rambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesel nyerang dia sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas

0: deket nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dah, Kak Susi. Jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: ban di jajo yo. Hai ai, kinambikan kuliah nya kecah juyu ko jo. Cak mang tanno lamun yuyu, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyu ni dija. Uli ku tengis nya tian nambi jegam jegum. Ko ngajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah yang ngahok tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mo ne. Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kando. Siapa siya nuwak batang ni kando di ijamak ngedot mabaki kemak ni ku. Aji di jan nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mada si baki, ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandungnya sah.
0: Dah mune, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Hadupak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mune duai balak. Api-api, bandau ki banjak sapa sekena. Mawan ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik ni sah. Medek ni ku kaya ngetok nyuyuh duai balak.
1: Wa usah ceriwit banguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyenya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acak bang tembah luangan ki. Dah kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak nu. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alihkan. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Maklau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wa tetangga ku. Jangan aduk kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Kupulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku di jah. Nyamakang liat emang.

0: Lah, aku cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim kau, muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sa.
1: Api kau ini medir ni. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Bayu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku keni. Kidang kimawan, hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pai. Ku pelok. Aduh, mana liat mawat agi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Ya, Minamogi, kami buka layanan telepon di nomor 25112 atau di nomor 0811-7209885. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ini dari Eva kan.
0: Eva di mana?
1: Dari Waikanan, Bang.
0: Oh, Eva di Waikanan. Cuaca bagaimana saat ini di Waikanan?
1: Apa, Bang?
0: Iya. Fokus dengan suara telepon aja ya. Karena dia kan ini
1: iya,
0: ada selisih berapa detik.
1: Apa, Bang?
0: Nah, lagunya ada dua kursi, Rita Sugiarto. Kemudian Tak Tahan Lagi, Idai Laila. Dan Adu Bujung, Ini Cynthia. Yang mana?
1: Yang pertama aja lah.
0: Yang pertama aja, dua kursi ya. Silakan salam-salam.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja lah, Bang. Aku gak seberapa hafal.
0: Oh, semuanya ya. Iya deh.
1: Spesialnya buat Bang Apin yang lagi monitor itu.
0: Salam ya, buat keluarga. Iya deh.
1: Oh iya iya iya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Eva yang ada di Waikanan ya, sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung dalam program acara Bro Dangdut. Berapun berikutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun.
2: Api kabah nih Bang Leon.
0: Alhamdulillah kabang nih Bang Leon sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Api lagu nih Bang.
0: Lagu ini Adu Buyung, Ini Cynthia, Tatan Lagi Dalaila, Mimpi Manis Dewi Persik.
2: Yang itu ya lagunya yang Adu Buyung.
0: Ya.
2: Mengapa lupa ditinggal merantau itu ya Bang?
0: Iya.
2: Gak pulang-pulang. Adu Buyung lah Bang Leon.
0: Oke deh.
2: Salam ya. Salam nih pertama-tama jamaahna yang tersayang bersama keluargane Sela di Cempaka Tiga Waikandi. Terus muni jama Pak Haji Use di Kalianda, jama Bang Raden Saka muni di Kalianda. Nah, ketinggalan jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, jama Bang Putra Jawa muni di Lampung Selatan Bakauni. Terus muni jama Bunda Rahayati di Lampung Selatan di Natar, jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Mama Fungki di Darussalam. Maka ketinggalan jama Wo Putri bersama Udone di Wehalim.
0: Iya.
2: Mbak Eni di Kemiling, terus muni jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Kang Maman di Palang Besi, jama Bang Taufik Hidayat di Metro, jama Bang Ham di Pring Sewu, jama Bunda dari Misakura muni di Pring Sewu, jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren.
0: Iya.
2: Jama Bang Ius Pundus Pidada. Mak ketinggalan jama Bang Pendi di Oku Selatan. Jama Bang Irin di Gunung Batu. Terus muni jama Ibu Ros di Kedamaian. Jama Kanabila di Weluni. Jama Acibi di Panjang. Jama Bang Gali di Teluk Betung Timur.
0: Iya.
2: Mak ketinggalan jama Edo Saputra bersama nenek nih, Nenek Serati di Sukarani 2.
0: Iya.
2: Waikanan jama Bunda Ilham, kalau dengis gelarnya Bunda Ilham itu ingat anak saya loh Bang Leon. Anak saya namanya Ilham.
0: Ilham ya.
2: Jadi kalau Bunda Ilham Kuwu di Waikanan, oh ini Bunda Ilham, ada anak saya nih. Kuwu di radio. Di Waikanan Bunda Ilham, jama Mbak Sri, terus muni jama Mbak Epa, jama Bang JK, jama Bang Ramli, terus muni jama Pade Darman, Mbah Trimo. Nah, ketinggalan ada fan beratnya Bang Leon tuh, orang ganteng Bang Abdullah ya. Di Waikanan Kisinan Munir muni di Waikanan, terus di Waikanan nih jama Bunda Warkop, jama Seunyi nih di Waikanan lagi dengis nih RRI Perempat Bandar Lampung. Spesial nih jama Bang Leon sekeluarganya di Waikandis ya. Sehat selalu Bang Leon ya.
0: Iya, oke.
2: Terima kasih.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Minak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

Banda Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berbeda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah?

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minomogi masih bersama Bang Leon ya. Hancari Minomogi dalam program acara Pro Dangdut bersama Perempat RRI Ban Lampung edisi 8 Mei 2026 ya. Ya, tadi sudah cukup banyak yang sudah bergabung ya. Ada dari seputaran Wai Kanan, ada juga dari seputaran Bandar Lampung ya, yang sudah bergabung. Ya, selamat sore untuk Mbak Epa tadi di Wai Kanan, ada juga Topan di Kota Karang. Kemudian ada Kisinan ini ya, Apin Bolo-Bolo, Edo Teluk. Dan Bang Leon buka lagi di 255-112. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, goreng ya.
1: Iya. Apa kabarnya Bang Sultan Sebuai?
2: Lau.
1: Lau.
2: Gorengan.
1: Api?
2: Ini gorengan.
1: Ah, mamat ya.
2: Mamat ya.
1: Iya.
2: Apa ini Bang, Bang Leon ya?
1: Iya, Bang Leon.
2: Oh.
1: Gak ada saka mau gabung di Pawe, ya kan?
2: Oh, ini lagi sibuk aja Bang.
1: Lagi sibuk api?
2: Iya, naya urus tadi
1: ya. Oh, naya urus tadi, mudah-mudahan lancar ya.
2: Iya. Api kabar nih Bang Leon?
1: Alhamdulillah kabar nih Bang Leon sehat ya. Wow,
2: sehat ya. Sehat unyin ya.
1: Unyin. Seunyini sehat. Ya, Bang Sultan. Agak pepatun apa agak kil lagu.
2: Apa lagu deh Bang?
1: Lagu ini Gelisah Kamelia, Sisa-sisa Cinta LP Jubaida, Hadirmu Bagai Mimpi, Fauzi.
2: Bagai mimpi.
1: Hadirmu Bagai Mimpi.
2: Oh, Bagai Mimpi.
1: Iya.
2: Ya, ada Bagai Mimpi negara lah.
1: Iya.
2: Ya.
1: Lanjut.
2: Ada pantun pai kan.
1: Nah, lanjut silakan.
2: Tadi numpang bertanya di Bang Leon, saya siaran hati kadami dia sehat itu dah bahagian.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Lamun bagi si kemna tak bagi doh wasan tentang sebuah gunung ayah Kecamatan Pubian.
1: Cakep.
2: Lampung Tengah.
1: Lampung Tengah ya Bu.
2: Selimban di Pubalahan bagi setam di Jabang Leon. Sehat ni kuda badan unyinam sekeluarga.
1: Amin. Dan
2: telepon jelas ya, Tambang Leon.
1: Iya.
2: Salam-salam Pak ya.
1: Silakan.
2: Kau ambil seko Bang.
1: Nah, kami ke saya ke kuku.
2: Ya, salam pai gue. Sopan di Kota Karang nih, Edo di Teluk ya. Bang Narawi di Rianda nih. Kemudian Bang Otop di Mone.
1: Ya.
2: Bang Riko di Pesawaran di Mone ya. Kemudian Bang Topik Hidayat di Metro. Kemudian Effendi di Oku Selatan ya. Bang Haji Husni Munih di Kalianda ya. Bang Sendan di Munih. Kemudian Bang Irin ya. Kemudian pokoknya selingkuhnya Abang lah ya.
1: Pokoknya selingkuhnya
2: ya. Tanpa terkecuali ya. Bang Sendan Munih. Apa saya agak Sunda lah. Atin bola-bola.
1: Atin bola-bola jenuh.
2: Ya, atin bola-bola Munih ya. Pokoknya soal-soal ini gawa lah ya. Tanpa terkecuali, tanpa dipilih-pilih juga gawa.
1: Kekuk gawa, saya ingin sekolah ya.
2: Ya, moga menciptakan pembian juga milih sebuah dopong. Juga gawa, pilih saya juga, pilih saya juga. Jadi, Bunda mana ya? Bunda Ros, kemudian Bunda Sama di Lampung Timur mana ya?
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Bunda Tin ni mone ya. Pokok sunyi bunda lah ya.
1: Sunyi bunda ya.
2: Iya, tanpa terkecuali mone bunda. Soalnya bunda je saya mone Babang Leon
1: tu aja. Oh, nah ya bunda bunda ya. Ya,
2: ikam mak mak ini timbon, timbon selalu ni ya. Ya. Aduh, kena kawan Bang Leon ya.
1: Iya, Bang Sultan, terima kasih.
2: seluruh abang-abang, seluruh bunda-bunda, salam unyin ya, tanpa terkecuali ya. Berhubung pertama ini pantun, ini akhirnya pantun mau luar ku dah.
1: Ya, menutup pantun.
2: Beti dalam muka yo sayang, bakak ni basah. Ya rindu zaman niko, sayang niko ke almarhum Jawa. Aku tibung balak lesung, mulai bercabang uah. Lalat wae lalat gunung dek, niko mak padai lupa. Kata narapun,
1: ya pun,
2: kembang leon, kekapun.
1: Ya pun, terima kasih Bang Sita semua ya, kena bergabung.
2: Ada kena kau bang ya, ketua tengah kuuk muneh ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabik pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Terima kasih Bang Sultan Sebuai di Lampung Tengah ya, agar bergabung sama Bang Leon ya di program 4 RRI Bandar Lampung. Lanjut penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sabik pun.
1: Ya pun.
0: Apa kabar Bang Leon?
1: Abang nih Bang Leon sehat.
0: Gercep bang, lagu napi bang.
1: Lagu ini saya kudu disiapkan sisa-sisa cinta, gelisah, tiada kata berpisah.
0: Ada nutuk kenangin kau bang yo.
1: Nutuk kenangin kau, iya.
0: Kenangin bang. Malam nih, gercep bang, kosam. Haji Use, Bang Irin Gunung Batu, Bunda Samban, Nabila, Pate Katiman, Datu Atin, Bang Darson, Atin Bolo-Bolo, Putra Jawa, yo selamat debi. Terima kasih ini bang yo. Saya di kanan tanpa terkecuali bang sama debi. Terima kasih bang Leon nih. Terima kasih waktu bang yo.
1: Jama-jama, terima kasih.
0: Assalamualaikum ya. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya. Terima kasih jomblo gaduh bergabung. Jamaah perempat ada di Bandar Lampung. Salam gue keluarga ya. Dan juga seluruh pendengar perempat ada di Bandar Lampung dimanapun anda berada. Saya ingin sekalian program acara Sinji, program acara ini bersama Bang Leon ya. Ya, tidak lupa Bang Leon sapa juga pendengar-pendengar yang ada di seputaran Kabupaten Waikanan ya. Di Banjit, kemudian di... ya. Lanjut, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Bang JK.
1: Bang JK di mana?
3: Di Waikanan Banjit.
1: Oh, di Waikanan Banjit ya. Barusan saja Bang Leon sebut ya, Banjit ya.
3: Gimana kabarnya Bang Leon?
1: Alhamdulillah kabarnya Bang Leon sehat.
3: Gimana cuaca di RRI Prompat?
1: Cuaca tadi panas, sekarang sepertinya agak-agak mendung. Mungkin karena pengaruh sore ya.
3: Agak mendung ya. Sama di Waikanan ya juga.
1: Sama ya.
3: Lagunya apa ya bang?
1: Lagunya yang sudah disiapkan ada Tiada Kata Berpisah Imam S. Arifin, Cintanya Sekali Yed Bustami, kemudian Sisa-Sisa Cinta Elvi Jubaidah.
3: Dari Imam S. Arifin aja.
1: Imam S. Arifin ya.
3: Dalamnya ya.
1: Ya.
3: Dalamnya gue Bang Ampen Bolo-Bolo, selamat sore. Gue Bang yang ada Bolo, selamat sore. Hai Bang Tampa, Topan selamat sore.
1: Iya.
3: Hai Bang Senen selamat sore. Hai Pak Mbak Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur selamat sore. Hai Mbak Nabila yang ada di Datang selamat sore juga.
1: Iya.
3: Hai Bang Irin yang ada di Gunung Batu selamat sore juga. Hai Mbak Rin yang ada di Lampung Timur selamat sore juga. Hai yang ada di Waikanan, Mbak Irma, selamat sore juga. Selamat sore juga. Wei Trimo, selamat sore juga. Bang Darman, selamat sore juga. Ujin Gama, Bang.
1: Seunyin-unyin ya.
3: Bang Leo, anggennya pun tugas siaran, mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama keluarganya Bang Leo.
1: Amin, terima kasih doanya ya.
3: Terima kasih atas waktu nih. Assalamualaikum Dabiku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya. Terima kasih dari Banjit Waikanan sudah bergabung ya. Dan Saat ini waktu menunjukkan pukul berapa nih? 16.43 ya. Oke deh. Ya, agak menengiskan Pak ya. Lagu Hadirmu Bagai Mimpi.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Mina Moki sampai di sini sih gampang gerenengan jani dalam program acara Pro Dangdut. Nanti setelah waktu jam 17 ya gam langkah dalam program selanjutnya. Launi Debegani. Terima kasih tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Pro 4 RRI Bandar Lampung. Suara Budaya Lampung.

0: hingga jam 17.
1: Minamogi, program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAS mulai diterapkan di Desa Raman Nirwana, Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Program tersebut didukung PT PLN Persero melalui penyediaan listrik andal untuk menunjang pertanian modern dan ketahanan pangan daerah. Kegiatan tanam perdana berlangsung pada 7 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai instansi dan kelompok tani setempat. Program PMAS dijalankan sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui sistem modern dan mekanisasi. PLT Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung, Endro Gunawan, mengatakan dukungan listrik sangat penting dalam menjaga pasokan air irigasi. Menurutnya, keberhasilan program pertanian modern membutuhkan dukungan lintas sektor. Ia mengatakan berharap dukungan berbagai pihak termasuk PLN dalam penyediaan listrik yang handal guna menjaga ketersediaan air irigasi secara kontinu sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat, ujar Endro Gunawan, Jumat 8 Mei 2026. Informasi selanjutnya. Navara City Park hadir sebagai salah satu destinasi wisata keluarga yang menawarkan beragam hiburan dan edukasi di kawasan Sukabumi Sukarame Bandar Lampung. Tempat wisata ini menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga maupun rekan kerja karena menghadirkan berbagai wahana menarik dalam satu lokasi. Di dalam kawasan wisata tersebut, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana, mulai dari wisata edukasi mini zoo, wahana air, hingga berbagai atraksi permainan yang cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tidak hanya itu, Navara City Park juga menghadirkan spot foto bertema Jepang yang estetik dan menjadi favorit pengunjung untuk mengabdikan momen. Demikian sikap Leonardo Hendem Pasya, melukut tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Hah? Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak? Naila punya lagu buat

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
4: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
3: Artinya, asal

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: itu, tabi pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Bekak, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baherem.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin. Berasal dari Skala Bekak Belalau Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Bekak hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muka. Si ketelu, tari piring maju ngokos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai dua warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada satu atau dua orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak mena gerakan tari piring 12. Si pertama, menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua, ketek kanan kiri, maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu, balik palau, artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak, laga puyuh, menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima, selimpat, artinya masyarakat sebatin dan papadun harus rukun dan bersatu. Sekenomna sarak hibus, maknanya menyatukan kekeluargaan sebatin dan papadun untuk mupakat. Sekitarakhir mejong sembah, menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Merga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang-ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Nahib, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturka, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapayah. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua. Ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Saibatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Baiklah Minamogi, sampai di sini si Gambang dan yang ngajani Minamogi dalam program acara Launi Dipigani. Selanjutnya Gam akan ngiskon lagu-lagu Islami dan juga nanti Gam akan menantikan pengajian Al-Quran dan Hajat Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Gelombang 88.5 MHz Perumpatan dari Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardi Husain kembali menemani Anda masih di Lampung sore ini. Beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum beduk azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang untuk hari ini pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Kori. Ya, Kori yang hari ini membacakan adalah Kori Hefni Hermawan, membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya.

0: semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Jadi gitu loh Lela. Sintan, aku Sintan.
2: Iya Sintan, Intan.
1: Intan, sini kan dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
2: dan gitu loh kan, sana kita duduk.
3: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: pertama kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh memang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
2: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Alhamdulillah, paket waduh atong. Ajanya gak ngukukan, Pak. Wow, semati pebiak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok juga iwak konya.
2: Allah Allah lawi lawi 50 api nasusi biak ni andor go beban hoke emosi si.
1: Yang medi nyajak mesen tas medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas siap siap pamsela.
2: Siap siap api ni kau agak kerja luar negeri kau doa api ni kau diusir lagi kajong mo.
1: Ya tapi maaf lain lo med gantan jikan harus kam siap siap apa pendah ini tapi maaf seribu tabi ni wan bencana api to api nanti nyak nyak nyak petas pasti kamu kan akan indoh ya kam haga ngukuk ngukuk kau bakang bakang berharga kam ubat ubatan atau kawe kawe lau ku di lemari haga ku kuku punya lemija
2: mati balak ni Hana Susi kena sa anak mau dacok kuku dalam koper Hana Susi
1: jalan nggak pakai ni anak lah ke anakku kan aku babai lah pakai hakta ku medi ketuan api bencana atau api tapi maaf seribu tabi na dia pakai ku ngukuk kon sertifikat tanah pakai obat-obatan pakai ku ngukuk ku kawai ku selau si mahal lu di
2: anduwe wat-wat gao bebay lawang ji.
0: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: Perkenalkan nama saya Ahmad Abbas,

mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: Daya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum lagi lagu-lagu Islamia Garugan Mixcon Jejamo ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18.39 menit ya. Agam Mixcon Pai, lagu-lagu dari Nusantara ke ruang dengar Anda.

0: Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

0: fakta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

Baiklah Minamogi, sampai di sini sigam panggilan Jani Minamogi ya. Dan nanti setelah waktu jam 19 Minamogi akan di Kanjani jamaah rekan-rekan Julita hingga putaran pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Anja Jalan Kasubroto nomor 26 Paman Panampung. Jika masih bertugas mengucap kon sampai bingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026 dan tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih darah kita cukup. Urgensi cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, beda subur itu 614 miliar, Banyuwangi Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyuwangi Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Brosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi tipikal ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Tingginya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Iya. Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which makes sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji dari tanah air. Banyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat yang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan. Dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua. Jemaah akan ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPH Arab Saudi sangat pintar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari kepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauque, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan
3: rantai pasokan sejak dini serta memastikan bahwa bisnis kita terutama UMKM mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
20: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang.

notifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

88 MHz. 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 17

Pendengar, selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami di area program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, tidak terasa nih beberapa hari ke depan kita sudah mulai memasuki weekend lagi. Harinya libur Sabtu dan juga Minggu. Apakah sudah punya rencana untuk bisa berwisata ke satu tempat yang juga wajib dikunjungi? Nanti kita akan spill ya. Ada beberapa tempat atau juga spot Instagramable di Bandar Lampung yang terbaru. Nah, tapi setelah sandiwara radio dan juga ngopi Lampung nanti, yang juga nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita di malam hari ini ya. Tetaplah bersama kami mendengar dengan rangkaian lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Bersama saya Novita Vira, kita akan dengarkan Samuel.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya kita akan segera bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung dan kita akan mengikuti musik live chat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat?
1: Ketiga.
0: Ketiga ya benar ya? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya dari sekarang. Kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV, Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin, dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua. Jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin, dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow, dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini. Jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu, gue Edi Tama pamit, dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam Bro Jakarta, teman-teman kamu. Halo. Selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gua. Eri Tama nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Di jam 8 ini sampai nanti.

0: Bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, yeah, Tom Pro 2 malam ini bareng Gelis Valira
0: dan juga Ratu Mara. Tom Pro 2 bakal nemenin Tom Pro 2 jam 8 sampai jam 9 nanti. Cuma di Nokta Merah Percintaan.

0: Yes, masih barengan gue Tom Pro 2 dan juga
1: Glenis Valira.
0: Oh emang gini ya?
1: Ini dia yang nelfon guys.
0: Oh, gue langsung kayak orang bingung gitu ya. Ya gimana Tom Pro 2 kabarnya, masih barengan sama gue dan juga
1: Glenis Valira.
0: Benul ya. Benul.
1: Benul.
0: Di Jumat malam, set night ya. Set night ya. S-A-T, not S-A-D.
1: Gak boleh tuh, kita gak boleh happy. Gak boleh
0: sedih-sedih maksudnya. Ya, di sini gimana kabarnya Tom Pro 2? Ya, kita udah memasuki weekend ya di bulan Mei ini Tom Pro 2.
1: Alhamdulillah
0: dan
1: bulan Mei.
0: Alhamdulillah, kalau di bulan Mei ini di akhir weekend ya, di minggu weekend ini, lo menghabiskan waktunya tuh dengan apa sih Gladys?
1: Kebetulan besok kan kita kumpul lagi ya.
0: Oh iya.
1: Kayaknya
0: hektik banget ya gitu.
1: Kebetulan
0: ya
1: kayaknya besok kita sangat hektik deh.
0: Betul. Kayak kalau ditanya apa sih yang dikejar ya, saya juga nggak tahu sih apa yang dikejar ya. Gak tahu.
1: Hari Minggu juga kayaknya ada kegiatan sih gue di kampus. Jadi kayak hektik banget.
0: Wow, ternyata ibunya sibuk banget ya. Kayaknya Jokowi juga kalah sibuk deh.
1: Bener banget.
0: Soalnya yang gue lihat juga Gladys sambil nugas ya siaran.
1: Iya. Kalau gimana nih weekendnya?
0: Ya kalau gue sih masih santai-santai aja ya. Mungkin gue lebih kayak nge-refreshing otak gue gitu ya. Karena dari Senin sampai Jumat kan sudah menghadapi perkuliahan gitu kan. Jadi mungkin di hari Sabtu dan Minggu waktunya gue mungkin
1: besok istirahat. Besok enggak dong? Minggu.
0: Sabtu
1: kan besok kita di sini gimana sih?
0: Ya cuman kan gak nyampe malam kan?
1: Sampai malam?
0: Kan kita mau malam minggu.
1: Oke.
0: Ya gak bisa dong diganggu waktu gue gitu. Waktu gue. Pro 2.
1: Oke, siap.
0: Jangan ini, jangan marah-marah.
1: Siap.
0: Ya, Pro 2, kayak gimana ya, kita kan lagi di Oktamera percintaan nih ya, gitu kan. Pasti banyaklah suatu masalah-masalah percintaan yang mungkin lagi pengen dibahas ya. Betul. Di program ini ya, Pro 2. Dan mungkin buat Pro 2 yang penasaran ya, kali ini kita bakal membahas tema apa. Mungkin Pro 2 terus dengerin kita ya, cuma nyampe jasmu nanti, cuma di Oktamera percintaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola,

Ya 2026 pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Podcast Nomor 2 masih barengan sama gue dan juga Gladys di Nokta Merah Percintaan yang Nomor 2. Ya gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Udah so good so well. So good so well. Oke okay, gitu ya. Oke okay, kayaknya hektik banget ya Nomor 2 ya. Yeah. Cuman oke okay lah Nomor 2 dan kita kali ini bakal ngasih suatu pembahasan tema ya. Karena gue tuh sering banget nih muncul di FYP gue gitu ya. Terkait kayak tren-tren di TikTok yang kayak kakak ini kita punya cinta tapi kakak ini apa gitu kan, pip gitu kan. Lo muncul gak sih di FYP?
1: Lewat itu.
0: Lewat.
1: Kakak ini punya cinta tapi dia satu kota sama yang asik.
0: Lagi LDR ya. Soalnya tadi ketika didengerin lagu Kota Ini Tak Sanma Tanpamu, dia langsung kayak bisa-bisa tau Pro 2 lagi bener-bener fokus. Eh lagu lo ya. Dari sekian banyak lagu yang di notice cuman Kota Ini Tak Sanma Tanpamu doang gitu. Enggak. Udah jujur aja.
1: Gue bisa ngejelasin kok.
0: Enggak tuh. Enggak. Ini kebetulan ini belajar Sumba langsung ke seluruh Indonesia nih on air. Enggak. Oke wek lah. Ya Tam Pro 2 kita bakal membahas tema ya Tam Pro 2 ya. Kita punya cinta tapi kakak itu masih mau bebas dan belum selesai dengan masanya. Waduh. Cuman kalau lo nih teman Pro 2 atau teman gue ya Gladys. Kalau ada di fase kayak lo tuh lagi punya cinta tapi lawan jenis lo itu dia tuh masih pengen bebas, masih belum selesai dengan masanya. Mungkin tanda kutip kayak mungkin masa nakalnya atau masa penasarannya, masih ingin mencoba hal-hal barunya.
1: Hal-hal baru dalam positif ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau enggak negatif kayak misalkan masih pengen penasaran nih dengan berbagai cewek atau mungkin cowok.
1: Ya, jangan.
0: Ya gimana coba tanggapan lo kalau lo ada di posisi kita yang punya cinta, oh kita yang punya cintanya nih gitu.
1: Kalau misal gue nih ya, kalau misal gue di posisi gue lagi dengan sama orang tapi orang tuh kayak malah pengen bebas, gue tuh masih pengen deket sama cewek lain, please gitu kan. Lo yakin sama gue gitu? Ya gue jawabnya kayak dalam kutip, maksudnya kayak nggak mau.
0: Ya dijawab dong.
1: Nggak mau.
0: Ya nggak apa-apa, dijawab aja.
1: Ya nggak mau sih sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman, kalau misalnya dia tuh kayak pengen masih dalam bersosialisasi dengan orang-orang di luar sana itu is okay gitu. Cuma kalau misalnya kayak dalam kutip kayak pengen aneh-aneh gitu ya, gue sih no gitu, karena no, gue ngerasa gitu kayak gue nggak ngapa-ngapain di rumah, lo mau gitu ya gue nggak mau gitu sih.
0: Sebenarnya kalau misalkan kita ya ada di situasi yang kita yang sakitnya sih, kita yang capeknya gitu, jadi kalau menurut gue mending kayak let go aja, dia kayak tinggalin aja kalau misalkan dia belum selesai dengan masanya gitu. Terus kalau misalkan apa ya, ya mungkin dia kalau emang kamu cinta banget sama dia, ya kamu tinggalin aja dulu. Kalau emang jodoh kan nggak kemana ya kan.
1: Iya,
0: terus ada lo pernah dengar nggak sih kayak orang pernah ngomong kayak gini, kayak mungkin dia tuh masih pengen penasaran sama orang-orang lain, oknum-oknum lain kayak mungkin cewek atau cowok lain gitu kan. Makanya kayak kalau sehubungan sama kamu tuh terasa lebih berat gitu loh, harus serius, harus ada tujuannya gitu kan, karena mungkin kayak si cowok atau cewek ini ngerasa kayak lo tuh gak pantas untuk dijadiin mainan gitu. Tapi gue masih pengen main-main nih, gue masih belum siap untuk serius, jadi lo nanti dulu ya gitu, gue masih mau main-main dulu. Nah tanggapan lo gimana?
1: Ini cerita lo apa?
0: Enggak, ini lagi baca aja dari teman Pro 2 nih, banyak banget.
1: Gue kira ngalur nih.
0: Enggak. Kalau lo gimana gitu, ada di fase kayak mungkin lo tuh worth it banget untuk diseriusin, cuman kayak gue masih belum siap untuk serius, gue masih mau main-main dan lo tuh gak cocok untuk dimainin gitu loh. Jadi kayak nanti dulu ya lo nanti gitu, gue main-main dulu nih gitu.
1: Ya gak apa-apa.
0: Ya gak apa-apanya gak tuh apa. Ketika dia balik lo terima lagi atau gimana, gak apa-apa itu apa?
1: Ya ini dalam kondisi dia jujur ya sama gue, kalau misalnya dia mau main-main dulu sama cowok lain. Hah? Gitu.
0: Iya.
1: Ya gimana? Ya gak mau.
0: Ya lo harus ada prinsip yang tegas gitu.
1: Enggak, gue gak mau. Dalam gimana? Prinsip gue gak mau kalau misalnya nih, gue udah tahu nih kalau misalnya dia tuh pengen flirty ke cewek-cewek lain gitu ya. Dan ya mungkin sebenarnya maksudnya baik ya, dia gak mau aneh-aneh sama gue tuh is okay gitu. Cuma maksud gue kayak lo jujur-jujuran gitu gue tentang hal-hal kayak gitu, gue kayak belum siap aja untuk dengernya gitu, kayak
0: belum siap gitu ya.
1: Ya masa di sini gue udah tahu nih dia bakal sama gue lagi, tapi gue di sisi lain gue tahu dia lagi jalan sama cewek lain gitu.
0: Tapi dia selfish menurut gue, kayak kita harus mengerti dia, tapi kayak gimana ya, kita dipaksa untuk mengerti posisi dia kalau kayak dia masih pengen main-main sama, kayak egois gitu gak sih? Itu udah masuk ke red flag gak sih?
1: Menurut gue sih enggak.
0: Enggak ya?
1: Menurut lo?
0: Yeah. Menurut gue enggak. Menurut gue enggak. Cuman kalau misalkan jodoh kan gak ada yang tahu. Cuman kalau untuk sekarang kalau ya gue lepasin aja, kayak misal gue ada di posisi itu, dia pengen main-main nih, yaudah lepasin aja, biar aja dia udah main-main gitu kan. Terserah lah dia mau apa, mau jungkir balik juga, mau gimana ya, terserah lah ya. Cuman ketika nanti, suatu saat nanti dia mungkin udah jadi versi terbaik dia, ya gue kayak kita lihat aja nanti effort dia gimana buat dapetin kita lagi.
1: Betul.
0: Yang udah pasti lebih sih, harus lebih tinggi sih.
1: Iyalah, effortnya. Masa kita udah tahu jujurnya kayak masih balik lagi dengan kondisi
0: karena seperti ya, itu. Menurut gue itu hal yang membingungkan itu adalah sikapnya sih sebenarnya ya.
1: Hi Feli.
0: Oh dia benar. Oh dia ini mau ngeprank gue ya kayaknya ya. Mau ngehibur ini gue ya. Terus kayak karena kalau memang dia nggak cinta ya, mungkin kita lebih mudah untuk pergi gitu loh. Tapi ini situasi itu kita tuh dikasih di tengah-tengah gitu loh, Dis. Kayak kayak dia tuh mau, tapi kayak enggak juga. Kayak dibilang mau, tapi enggak juga. Enggak juga, tapi dibilang mau gitu. Ngerti gak sih? Kayak dia tuh di tengah-tengah. Lu tuh maunya apa? Lu tuh mau beneran mau sama gue atau enggak? Tapi kalau dia mau kan kita tahu dong kita harus apa kan. Cuman kalau misalkan dia enggak mau, ya kita lebih mudah untuk pergi kan. Cuman ketika kita udah ngambil kesimpulan kayak dia mulai untuk pergi, kayak tiba-tiba kayak cemburu saat kita deket sama orang lain. Terus kayak khawatir kalau kita sakit, terus kalau kita butuh bantuan cari kos dicariin gitu kan.
1: Ini kayaknya beneran Tuan Prudo ini kayaknya. Okay. Ini next, ceritanya ratu banget ini. Soalnya dia kayak paling excited dan gue kayak
0: dan juga mungkin kayak dia selalu kembali setelah kita menjauh, atau mungkin kayak usahanya mungkin tipis-tipis nge-reply story kita, terus kayak memberi perhatian yang konsisten. Abis kita udah kemakan lagi, ditinggal lagi gitu kan. Atau mungkin bahkan dia memperlakukan kita seperti pasangan dia gitu kan. Gitu. Tapi kalau ditanya kita ini apa, dia gak jawab.
1: Ya udah tinggalin aja.
0: Titik-titik-titik kata dia.
1: Kita tinggalin aja. Karena tahun kedua, buat apa kalau misalnya orang gak jelas, kayak cuma pengen kamu tapi kayak masih pengen sama orang lain gitu. Berarti dia belum serius sama kamu. Itu kalau prinsip aku tahun kedua. Cuma kalau misalnya Ratu kan kita enggak tahu, atau mungkin
0: enggak
1: tahun kedua.
0: Tahun kedua gitu maksud aku.
1: Oh ya udah.
0: Dan mungkin buat tahun kedua ya yang pengen curhat terkait ini gitu ya, atau mungkin lagi ada di ambang bingung nih ya, kayak dia ini sebenarnya sayang enggak sih sama aku, atau mungkin dia ini enggak mau sama aku. Kok ketika dia mau tapi pas aku tanya dia cuma jawabnya bisa jalanin aja dulu. Terus kalau ditanya ya, jalanin aja dulu, kita jawab aja. Jalan kita enggak sama siapa, enggak sama kamu doang.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sekelas turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jangan.

0: Baik kamu.
1: Ya, Tom Pro 2, terima kasih banyak Tom Pro 2 udah dengerin kita nih Tom Pro 2.
0: Yang udah curhat-curhat bareng kita juga Tom Pro 2, 2 jam teman Pro 2 nemenin kita ya, Ratu dan Gladys. Waktu ya pamit dari pendengaran kamu.
1: Iya, terakhir dari kita, Let's Define Share Expression Winners Only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali

0: Enak kok rotinya.
1: Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
0: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya. Biar tambah manis.
0: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: at a time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Jaga malam. 9.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Giblukas temenin kamu di malam hari ini sampai dengan jam 11 di Jaga Malam, cerita penutup hari.

Rilisan terbaru hari ini banget ya dari Farel Hilal. Ada yang kamu lagi dengerin di Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu malam ini, teman Pro 2. Apa kabar? Teman Pro 2 semua, udah lama banget Lukas enggak nyapa teman Pro 2 semua di malam-malam ya, dijaga malam. Malam hari ini Lukas bakalan nemenin pastinya sampai dengan jam 11 ya. Kita bakalan cerita-cerita bareng ya di malam hari ini. Untuk kamu semua yang mungkin lagi belum tidur, masih ada kegiatan, masih ada perjalanan yang harus ditempuh gitu ya. Karena memang di setiap kesibukan pasti ada seseorang yang menemani. Jadi biarkan dan izinkan Lukas menemani malam-malamnya teman Pro 2 setidaknya sampai dengan jam 11 ya. Nah, kalau ngomongin tentang seseorang yang selalu ada teman Pro 2, pastikan kita punya satu harapan gitu ya. Mungkin terhadap seseorang atau mungkin terhadap satu momen di mana ketika lu lagi merayakan kehidupan atau mungkin lagi penuh kesedihan gitu ya, lu tuh berharap mas akan ada dan akan datang, akan hadir orang yang selalu di sisi lu teman Pro 2. Gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, kira-kira nih siapa sih yang kamu harapkan akan selalu ada di hidup kamu? Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Boleh banget di malam hari ini sambil sepik-sepik tipis ya, ngegombalin orang yang lu suka atau pacar lu juga gak masalah gitu ya. Aku selalu ingin bersama dia kak gitu, gak masalah ya. Atau mungkin lu pengen lebih dalam lagi tentang keluarga, tentang teman, tentang persahabatan, boleh ya. Pokoknya sampai dengan jam 11 Lukas tungguin, kira-kira siapa sih yang pengen kamu harapkan untuk selalu ada di hidup kamu. Keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung sampai dengan jam 11.

0: ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

masih dengerin Pro 2 RD Benlamu, teman terbaik kamu barengan Ibu Lukas di malam hari ini. Dijaga malam cerita penutup hari teman Pro 2. Ya, masih bakal menemani kamu sampai dengan jam 11 ya. Dan bakalan bacain, dengerin cerita-cerita kamu juga. WhatsApp aja kita 081 79 925 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl ngomongin tentang siapa yang kamu harapkan untuk selalu ada ya teman Pro 2 ya. Yang udah masuk di malam hari ini datang dari 0896 3218 sekian. Dia bilang, jujur walaupun gue kadang-kadang kesel banget sama teman-teman gue, tapi gue juga berharap mereka selalu ada di dalam hidup gue. Walaupun sekarang juga udah mulai sibuk masing-masing sih. Soalnya waktu dulu gue gagal masuk kampus yang gue inginin, okay. Dan semua orang bilang ya udah coba lagi, mereka doang yang datang bawa makanan, bawa seblak. Sambil nemenin nangis semalaman. Ah, lucu banget itu sih. Itu tuh menurut gue shared feelings itu bonding yang paling kuat ya. Jadi memang gak bisa dikalahin tuh. Nangis bareng, ketawa bareng, ih. Seru sih punya apa ya, circle atau pertemanan seperti itu ya. Oke. Ya, dan gue berharap juga teman-teman lu nantinya ketika mungkin pada akhirnya hidup itu shifting gitu ya, semua punya jalannya masing-masing, akan selalu terkoneksi dalam satu memori gitu kan, memori yang pernah terjadi di antara kalian, asik. Dan selalu ada alasan untuk kembali gitu loh. Kadang mungkin kan yang bikin kita sulit gitu ya untuk kembali lagi, atau mungkin udah ngerasa jauh dan segala macam, itu adalah mungkin jangan-jangan kita udah mulai lupa koneksinya, udah mulai lupa memorinya gitu kan. Jadi selalu, semoga aja selalu teringat gitu ya, supaya ada jalan

Gue bilang persahabatan ya teman Prodo ya, pertemanan ya. Tapi terserah lo juga sih maknanya kemana ya. Abis itu udah ada lagi, lucu nih, 082184366 sekian sekian sekian sekian sekian. Jujur kucing sih kak, kucing gue. Kedengarannya aneh, tapi dia nemenin gue di segala fase gue. Bahkan fase paling ambruk gue waktu di PHK. Oh wow. Dan tiap hari gue nangis dia selalu ada, meskipun tetap aja mintain makan katanya. Ya yeah, what did you expect? Masa dia tiba-tiba bisa apa ya, find the way out gitu ya untuk lo, kayaknya agak lebih menyeramkan seperti itu ya. Lo diceramain kucing sih kayaknya lebih lebih menakutkan gitu ya. Tapi ya untuk teman Pro 2 semua di malam hari ini, kalau misalnya mungkin teman Pro 2 pengen ikutan gabung juga ngomongin tentang siapa yang kamu harapkan akan selalu ada di dalam hidup kamu, langsung aja WhatsApp 081799295925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Nanti Lukas bakal balik lagi. Keep on tuning di Pro 2 RRI Bandung Lampung.

0: kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: This is 92.5 Proud FM.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu barengan Ibu Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Teman Pro 2 masih barengan Ibu Lukas di malam hari ini, masih ngomongin tentang Adidas Samba Pink. Masih ngomongin tentang siapa sih yang kamu harapkan selalu ada di hidup kamu. Kenapa gue tiba-tiba tadi nyebutin satu sepatu? Jadi Nyayu Felisa sepatu baru, guys. Nyayu Felisa sepatu baru, lucu banget. Tapi ya itu ya, kalau mungkin teman Pro 2 ada beberapa yang nganggap bahwa barangnya atau hal yang lu punya sekarang gitu ya, itu jadi yang selalu ingin ada gitu ya di hidup lu, teman Pro 2. Kayak lu dulu inget gak? Pasti kayak lu punya bantal atau guling, ya gak sih, yang spesifik dari waktu lu lahir bahkan. Ya, jadi peneman tidur lo, tapi pada akhirnya harus dibuang ya. Karena juga udah gak higienis dan udah hilang gitu ya kepadatannya, jadi susah juga untuk dipeluk ya. Cuman ya itu ya, kalau misalnya teman Pro 2 pengen gitu ya kasih tanggapan tentang apa atau siapa yang kamu harapkan selalu ada di hidup kamu, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Nah ya kan, bener kan ada nih yang masuk dari WhatsApp. Dia bilang, gue berharap kasur gue selalu ada dan menerima gue apa adanya. Asli, kayak lu bayangin kalau misalnya ketika hari sudah sebegitu beratnya, sebegitu melelahkannya gitu ya, ketika lu ke kamar, lu berharap untuk mendapatkan istirahat, tiba-tiba kasur lu tidak menerima lu gitu kan. Kayak dia mengeras gitu kan, dia tidak ingin menjadi tempat nyaman lu lagi gitu. Ada lagi ya, kita cari lagi nih teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tentang yang selalu hadir dan selalu ada, teman Pro 2 yang diharapkan selalu hadir selalu ada, menurut gue untuk Pro 2 akhir-akhir nih sih menurut gue Iqbal Fahrezi, guys. Karena Iqbal Fahrezi tuh andal banget, dapat diandalkan sekali dia. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya apa ya, satu acara nanti ya, kita akan ngebuat Iqbal Show nanti. terlalu berlebihan ya. Itu mic berapa sih? Saya lupa dah.
1: Gue kira tadi emang suara gue dibungkam di sini.
0: Enggak. Semua orang berhak bersuara di Pro 2 era di Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wow.
0: Teman bola kamu.
1: Iya. Menurut gue sih,
0: belum ditanya. Sabar dulu. Okay. Format radio dulu, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ya gue tahu pada eventually pasti itu juga isinya ya, cuman kalau menurut lu, X kuadrat kali 6 bagi 2. Enggak. Siapa yang lu harapkan akan selalu ada dalam hidup lu?
1: Pertama pasti, kalau gue sih enggak, gue nih family man banget gue rasanya. Jadi yang pertama mungkin gue harapkan akan selalu ada dalam hidup gue adalah teman gue namanya Dimas.
0: Kan tadi family man.
1: Gak lah,
0: dihubungin dong.
1: Nyokap gue, pasti yang pertama nyokap ya? Gue. Iya dong. Hubungan gue sama nyokap gue tuh walaupun tidak semanis itu, tapi menurut gue kami bisa menjadi sepasang anak dan ibu yang sangat suportif.
0: Wow. Asik. Dan lu ada sound effect ya?
1: Iya.
0: Malam ini ya,
1: sound effectnya wow.
0: Lengkap ya lu malam ini ya?
1: Bener.
2: Wow.
0: Tapi ganggu sound effectnya.
1: Ganggu.
0: Jangan dipencet.
1: Iya,
0: gak usah.
1: Kalau lu, gue boleh nggak nih? Gue sebagai co-host dan narasumber.
0: Co-host dan narasumber, ya. Yeah.
1: Ini saatnya gue untuk nanya kalau.
0: Iya, kalau gue.
1: Kalau lu,
0: apa? Pertanyaannya apa?
1: Akar kuadrat.
0: Dibalikin lagi.
1: Apa? Kalau lu punya satu pesan yang nggak mungkin pernah bisa lu sampein ke orang yang akan selalu ada dalam hidup lu.
0: Kok jadi berat, Mas? Pelan-pelan dong.
1: Tolong spill pesannya sekarang.
0: Kalau gue bisa.
1: Kalau lo punya satu pesan.
0: Punya satu pesan.
1: Ya gak mungkin bisa lo keluarin ke orang yang lo harapkan akan selamanya di hidup lo. Apa pesannya?
0: Gak, kalau gue simple, maaf aja udah.
1: Maaf. Iya lagi ya, karena maaf.
0: Tapi maksudnya kan, maaf itu pasti panjang lebar ya. Tapi intinya maaf pasti. Tentang maaf pasti.
1: Pertama maaf. Kedua memaafkan.
0: Iya. Iya, iya. Enggak, kalau memaafkan mah udahlah, itu udah pasti maksudnya.
1: Udah pasti.
0: Oh. Udah pasti kalau di gua.
1: Seluas samudra kan orangnya pemaaf banget.
0: Iya, iya, iya. Gua kan orangnya pemaaf banget.
1: Pemaaf banget, tidak pembenci. Tidak pembenci. Enggak
0: ada, enggak mungkin gua benci-benci orang tuh.
1: Iya, iya.
0: Sulit begitu.
1: Menurut gua.
0: Kenapa sih gitu? Bikin orang percaya dong.
1: Yuk, iya, terus. Iya. Tapi lu tuh adalah salah satu orang yang mungkin emang sangat mudah untuk memaafkan atas banyak kesalahan, kehilafan. Lu ingat sih lu pernah ada momen lu marah sama gue? Ingat gak lu pernah ada satu kali momen lu marah sama gue?
0: Enggak, gue gak ingat. Ah. Mungkin ada, cuman gue enggak lupa.
1: Ada, waktu itu lu lagi opening siaran terus gue gangguin, tiba-tiba kepencet. Langsung ke skip dari backsound.
0: Hah?
1: Iya pernah, terus lu kan, terus kata lu langsung ah, kan udah gue bilang, kata lu. Terus lu langsung bete tuh sama
0: gue lupa, kayak gini. Kayak gitu.
1: Enggak, itu langsung, di... langsung ke next.
0: Kayak gitu. Oh, gue lupa.
1: Tapi itu lebih parah itu. Lu kayak baru mau opening tuh, baru opening setengah. Terus kepencet langsung.
0: Sumpah lupa.
1: Nah itu momen
0: tapi itu justru lebih menakutkan tau. Kalau lu lupa apa yang lu marah, apa yang bikin lu marah. Ngerti gak?
1: Iya. Sumpah takut gue. Takutnya gak termaafkan gitu loh. Kesalahan gue.
0: Gak lah.
1: Tapi kan lu kan pemaaf kan. Gue percaya itu kok.
0: Dibalikin terus nih. Iya pemaaf. Nah kalau menurut lu nih. Kalau lu deh. Kalau pesan untuk. Berarti ibu ya tadi ya.
1: Ibu.
0: Pesan. Dalam konteks panjangnya. Jangka waktu kalian bersama ini dalam kehidupan.
1: Terima kasih udah ngebesarin, udah jadi orang yang selalu bisa ngedengerin apapun ceritanya tanpa ngejudge. Dan harapannya sih tiap pagi masak lah mah.
0: Kenapa request? Iya, gue ngerti sih kayak pagi-pagi
1: itu sih
0: sumpah.
1: Iya. Kan kadang lu lapar kan.
0: Iya.
1: Terus
0: iya,
1: nyokap
0: iya.
1: Lu emang udah harus berangkat kerja dan gak di rumah. Iya. Maksud gue, kok dulu bisa gitu masak, nyempetin masak. Sekarang enggak, mentang-mentang anaknya udah gede gitu.
0: Tapi sebenarnya itu bukan karena kita apa sih kayak nyuruh-nyuruh, bukan?
1: Bukan.
0: Tapi rindu.
1: Bener.
0: Rindunya bener, bukan rindu, karena rindu, pengen nyuruh-nyuruh. Iya mungkin itu juga ya, cuman. Iya, tapi ya lebih ke rindunya sih gitu. Oke.
1: Ya, thank nice you. Lah, sama-sama.
0: Thank you udah bergabung di In A Short Time nih. Ya, terima kasih. Ah, udah tuh ya kan. Waktunya Lukas pamit ya dari pendengaran teman Pro 2 semua di Jaga Malam Cerita Penutup Hari malam ini. Kan udah jam 11 ya. Selamat beristirahat untuk teman Pro 2 semua. Tergerakkan Selisify Chair and Express Your Willingness Only Pro 2 RD Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RD Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye. Bye.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

kecelakaan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
5: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat.

9 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Obriono kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Alhamdulillah sudah terhubung bersama narasumber Obi di pagi hari ini. Ada Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau yang berjudul Jaga Diri dari Kehilangan Cahaya Hidayah atau Refleksi Idul Adha. Sudah terhubung, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Baik Pak Ustadz,
1: kita gimana, sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah, pagi hari ini luar biasa Pak Ustadz. Kita semua sudah siap Pak Ustadz, dipersilahkan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan allamahul bayan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasali ladhi istauqada nara falamma adha'at ma khawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Pendengar RRI yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita hari ini bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah membimbing kita dalam keimanan dan ketakwaan dan selalu memberikan kita keberkahan dalam hidup dengan hidayahnya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita bertemu dalam nuansa yang insya Allah dalam keberkahan. Kita masih berada di bulan Zulqa'idah dan sebentar lagi kita masuk di bulan Zulhijjah, di mana di bulan itu kita akan merayakan sebuah momentum Hari Raya Idul Adha sebagai gambaran bahwa Hari Raya Idul Adha adalah kita mendapatkan pelajaran penting dalam hidup kita bahwa dalam beriman dan bertakwa kepada Allah kita membutuhkan perjuangan bahkan pengorbanan yang tentu saja ini menjadi ukuran bahwa dalam keimanan yang kita nyatakan dengan lisan kita itu dibutuhkan juga pembuktian dengan amal perbuatan dengan hati kita yang tulus. Maka pada hari ini kita mengambil tema jaga diri dari kehilangan cahaya hidayah, refleksi Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar RRI tercinta, dalam siaran Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang menarik yang hari ini menjadi bahasan kita, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan orang-orang atau mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah minjali. Pendengar setia Mutiara Pagi RRI Pusatu Bandar Lampung yang dimuliakan Allah, Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa matsaluhum mits atau matsalu matsalun min mitsulan mit mislun matsilun artinya perumpamaan adalah bentuk jamaknya dari amsal.

RI yang dimuliakan Allah, ada hal yang harus kita amati dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa yang sudah diberikan Allah kepada kita berupa hidayah itu tidak kita jaga. Dalam bahasan ini, ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang sempat melihat cahaya kebenaran tetapi tidak menjaganya. Mereka mengenal petunjuk namun tidak sungguh-sungguh mengikutinya. Akibatnya hati mereka menjadi gelap. Maka dalam hal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami bahwa hidayah itu adalah nikmat terbesar yang harus kita jaga. Pendengar RRI Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki, Allah kehendaki mendapat hidayah, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau Allah menghendaki kita berada dalam hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menjalankan agama Islam. Ini sebuah sinyal bagi kita bahwa kalau diri kita ketika melaksanakan perintah Allah yang merupakan bagian dari hidayah seperti sholat, menunaikan zakat, atau berinfak atau sedekah, atau nanti sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya hari raya Idul Adha, di mana sebagian saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah berkorban dengan harta, tenaga, bahkan jiwanya untuk bisa melaksanakan yang namanya ibadah haji. Lalu bagaimana dengan kita yang berada di sini? Ada satu ibadah yang biasa lazim dilakukan di bulan Zulhijjah, yaitu yang pertama tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 itu puasa Arafah. Dari tanggal 10 sesudah melaksanakan sholat Idul Adha itu kita melaksanakan kurban. Saya mendengar atau melihat atau merasakan dari hasil diskusi-diskusi, ternyata tidak semua kita kaum muslimin itu memperhatikan hal-hal yang mengandung ibadah-ibadah yang sunnah mu'akkad. Seperti dalam ibadah berkurban ini, idealnya kita sebagai seorang muslim, kita berusaha menjadikan momentum ini sebagai alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mungkin mempersiapkan selama 11 bulan sebelumnya bahwa insya Allah di tahun ini atau insya Allah di tahun depan kita akan melaksanakan kurban. Artinya ini bagian dari ibadah kita. Ini bagian dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka kita berusaha mensiasati bahwa apa yang ditunjuk oleh Allah ini bisa tidak bisa kita berusaha untuk menjalankan. Sama dengan seperti pagi hari ini ketika pagi-pagi kita juga sudah mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan subuh, melaksanakan sholat subuh di masjid-masjidnya Allah. Dan bagi orang yang tidak mempersiapkan, tentu saja tidak akan bisa melaksanakan segala kebaikan, baik kebaikan yang diwajibkan oleh Allah atau ini. Begitu juga dengan hari ini ketika Mas Obi dengan saya bersama-sama berkomitmen untuk bisa menghadiri dalam satu momen di mana ada siaran Mutiara Pagi, dan kita tentu saja dari awal sudah mempersiapkan. Untuk urusan dunia saja kita berusaha sebaik mungkin mempersiapkan, maka untuk urusan akhirat sebaiknya kita juga mempersiapkan. Yang kedua, ini sebuah peringatan. Ayat ini menggambarkan bagaimana perilaku umumnya orang-orang muslim.

0: ketika menghadapi kondisi di dalam agamanya. Ada orang yang selalu ketika hal-hal yang menyenangkan dia pingin mengambil event itu, tetapi di saat hal-hal yang tidak mengenakkan maka dia menghindarinya. Maka yang kedua, jangan hanya dekat dengan agama saat membutuhkan. Ini penting ya dalam diri kita untuk mendidik seperti hal-hal seperti ini, bahwa dalam setiap momen agama itu ada juga pengorbanan. Sama ketika kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kecintaannya kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan ketika kecintaannya itu diuji oleh Allah dengan satu keadaan bahwa Allah inginkan Nabi Ismail bisa dikurbankan dalam rangka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah pelatihan bahwa dalam beragama juga ada hal-hal yang mungkin tidak mudah untuk kita terima, karena kita membutuhkan sedikit atau sebagian dari apa yang menurut kita kesenangan itu harus kita korbankan. Maka hal-hal seperti ini juga harus membutuhkan komitmen kita, bahwa dalam agama itu ketika kita memberikan sesuatu, kita kelihatannya mengeluarkan sesuatu, padahal sebenarnya Allah berikan keindahan. Andaikan seorang muslim bisa berkurban di tahun ini, insya Allah dia akan merasakan betapa nikmatnya, betapa senangnya bisa menyisihkan rizki, baik walaupun dengan usaha yang harus berat, yang harus dia lakukan karena mengumpulkan sedikit demi sedikit, tapi betapa leganya ketika bisa melaksanakan gitu. Itu juga yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai beliau itu berusaha melaksanakan perintah Allah, dan pada akhirnya Nabi Ismail alaihissalam digantikan oleh Allah dengan berupa hewan atau domba, yang dengan domba itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menggantikannya dengan ganti Nabi Ismail alaihissalam. Yang demikian merupakan sebuah ujian dan bikta bagi orang yang beriman. Jangan punya kepikiran di hati kita untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya perintah Allah ini ujian keimanan kita. Kita takut ketika kita khawatir, dan kita juga khawatir ketika kalau kita menghindari ini, nanti kita akan mendapatkan kehampaan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan rasa yang kurang nyaman. Maka kita berusaha dengan sebaik-baiknya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, camkan dalam hati dengan kalimat sami'na wa ato'na, ya Allah kami mendengar dan kami taat. Maka apapun yang menjadi hal-hal kebaikan yang diperintahkan Allah, berusahalah untuk istiqomah. Kita berusaha untuk bisa datang 5 waktu ke masjid karena kecintaan kita kepada Allah. Dan itu berat. Berat kalau seandainya kita tidak mempunyai kesadaran. Begitu juga dengan datangnya Idul Adha ini, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk sedikit berkurban dari apa yang dimilikinya. Dan tentu saja sedikit berkurban yang kita miliki itu akan menjadi keridhaan dari Allah, juga mendatangkan kecintaan dari Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang ketiga, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu cahaya Al-Quran harus diamalkan, bukan hanya sekedar hanya didengarkan atau sekedar hanya tahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 174, sungguh telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Dan apa yang telah disampaikan oleh Allah ini bagian dari hal-hal yang harus kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi kita berusaha untuk terus belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit belajar untuk terus mencintai Allah, karena dengan mencintai Allah berarti kita belajar untuk terus berjalan di jalan yang diridai oleh Allah, berarti kita berjalan di dalam cahayanya Allah. Al-Quran itu bukan sekedar dibaca saat acara tertentu ya, mungkin di pernikahan atau di lima-lima tasmiyah atau di hal-hal di event-event tertentu, tetapi Al-Quran yang terpenting adalah menjadi cahaya dalam akhlak kita, keluarga kita, pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Maka pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ada tiga hal yang harus kita upayakan supaya kita terus dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama, kesadaran bahwa hidayah adalah nikmat terbesar yang harus dijaga. Yang kedua, jangan hanya dekat dengan agama saat membutuhkan. Kita sedang ya sebagai euforia dalam beragama, kadang-kadang ketika event-event yang kira-kira meriah, kita buru-buru datang ke tempat agama, tempat pelaksanaannya. Tapi di saat Allah membutuhkan komitmen-komitmen kita, harian kita, termasuk komitmen tahunan kita atau komitmen mingguan kita berupa sholat Jumat, komitmen bulanan kita misalnya itu, tapi kita berusaha menghindari. Dan yang ketiga adalah cahaya Al-Quran harus kita amalkan. Mari kepada seluruh pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, kita belajar sedikit demi sedikit untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jangan sampai karena kita menghindar, akhirnya Allah padamkan cahaya dari hati kita, sehingga kita semakin jauh dari agama, semakin berat melaksanakannya, dan pada akhirnya kita terjerembab dalam kegelapan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Semoga Allah meringankan kita sebagaimana Allah meringankan orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat kenikmatan dalam agama dengan keringanan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan hati yang ikhlas. Sebagaimana anjuran Allah dalam Al-Quran, wama umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin hunafa'a wa yukimus sholah wa yu'tuz zakah wadalika dinul qayyimah. Dan aku tidak perintahkan kepada kalian kecuali untuk melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, dengan keinginan menegakkan agama Allah, dengan melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itu bagian dari kelurusan agama kita. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk Anda ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Kita angkat penelpon pertama, Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Obi, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
2: Dari Apin, Candipuro, Bang Obi.
1: Siap, Apin mau tanya apa? Silakan.
2: Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Pak Apin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
2: Dan juga sukses, Bang, juga ya.
1: Amin.
2: Ini gini, Pak Ustadz, masalah cahaya dalam kalau kita membaca Al-Quran. Kalau saya Jumatan itu bukan baca Al-Quran, Pak Ustadznya keadaan. Cuma saya bawa tasbih dan berzikir, Pak Ustadz. Apakah juga itu sama? Nah, kalau kita gak bisa baca Al-Quran karena keadaan, terus berzikir di masjid sembari menunggu khotbah. Itu yang pertama, Pak. Apakah juga itu jadi pahala, apa jadi cahaya dalam nanti kita udah dipanggil sama Yang Kuasa, Pak Ustaz? Terus mohon maaf, Pak Ustaz ya. Saya di sini kan gak bisa ngelihat. Cuman ada, Pak Ustaz, ada yang ibaratnya pisangnya normal, matanya ngelihat jalannya pelan, bawa kursi plastik, duduk di kursi dan sholat. Lalu sebaliknya, apakah juga itu maaf ngomong menjadi apa ibaratnya menjadi pahala untuk nanti kita ibaratnya kita punya kekurangan tapi kita berusaha berjemaah, Pak Ustaz. Apakah yeah. juga itu ibaratnya Allah juga ridho dan menguji umat Islam berbagai masalah Pak Ustadz. Nah, masalah apa, mohon penjelasan Pak Ustadz. Dan makasih Bang Obi, saya selalu Pak Ustadz, Bang Obi, sekali udara, darah munara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, yang pertama, Masya Allah. Jadi kalau kalimat zikir ini bagian terpenting juga dalam ibadah, bukan hanya baca Al-Quran, dan mohon maaf tadi karena memang disinggungnya baca Al-Quran, tapi zikir juga penting karena dalam Al-Quran juga tegaskan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, maka dengan berzikir kepada Allah insya Allah hatinya jadi tenang. Jadi pengaruhnya itu luar biasa. Bahkan kita bukan hanya di dalam masjid ya, dalam kondisi keadaan harian kita ini disuruh berzikir, keluar rumah baca bismillah tawakal tuallallah la haula wala quwata illa billah, terus ketika sampai di masjid kita Allahumma gfirli dzunubi wa tali awwaba rahmatika, keluarnya kita baca lagi, bahkan di sepanjang jalan kita baca subhanallah astaghfirullah, itu boleh dan itu memang dianjurkan oleh Allah karena dengan berzikir insya Allah akan mendatangkan ketenangan di hati kita. Dan zikir-zikir ini menjadi kadang-kadang malah menjadi obat ya. Nah ini untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ini, ada seperti apa namanya zikir yang singkat ya, yang seperti baca istighfar astaghfirullah astaghfirullah, itu kadang-kadang tanpa disadari menjadi problem solving dalam masalah yang dihadapi ketika berada di Masjidil Haram gitu kan. Jadi ketika ada masalah baca istighfar banyak-banyak, ya Allah ternyata ada cahaya yang pada akhirnya memberikan petunjuk pada dia tentang bagaimana ia bersikap, bagaimana ia harus mengambil keputusan di saat-saat di berada di rumah Allah yang tentu saja banyak kesulitan ya, karena di sana terjadi kendala bahasa, terus kendala cuaca segala macam. Nah dengan banyak-banyak istighfar sebagai bagian dari zikir ini malah bisa menjadi problem solving. Pertama bisa menjadi alat untuk mendatangkan ketenangan, yang kedua bisa menjadi alat pemecah masalah, problem solving bagi orang-orang yang mau berzikir. Nah yang terkait dengan ibadah ya, ibadah ketika kita dalam kekurangan atau kesusahan, seperti sholatnya harus berada di kursi plastik atau berada di kursi untuk dia bisa berjamaah, ini subhanallah. Ini juga yang semangat ini yang pernah diajarkan Rasulullah kepada seluruh sahabatnya. Ada seorang buta yang dia itu suatu saat menghadap kepada Rasulullah. Wahai Rasul, saya ini buta. Kadang-kadang saya tidak ada kawan untuk bisa sampai ke masjidmu ini. Padahal saya sangat rindu benar dengan untuk bertemu, mendengar, untuk bisa beribadah bersamamu, untuk bisa bertemu, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah-ceramahmu. Ingin, tapi saya ini ada kesulitan itu. Dan Rasulullah lalu membalas dengan pertanyaan, wahai fulan, apakah engkau mendengar suara kumandang azan? Mendengar ya Rasul. Maka ketika engkau mendengar, walaupun engkau dalam keadaanmu, datanglah kepada masjidnya Allah sebagai bentuk ketaatan. Dan ini memang di semangat ini yang dianjurkan. Jangan sampai kita ini punya rasa malas yang berlebih-lebihan ya, sehingga untuk hadir sekedar untuk menjadikan sesuatu. Padahal kalau kita amati, kita sholat itu sebenarnya kita ini pekerja ya, kerja dari pagi jam 7:30 sampai jam 12 kurang 5 menit atau kurang 10 menit ya. Terus kita ngambil air wudhu, itu kan seperti mobil yang ketika dia melihat terminal, dia berhenti untuk sekedar melihat apakah bannya masih aman ataukah kondisi kendaraannya masih layak untuk bisa jalan. Dan ini pada akhirnya menghindari atau mengurangi risiko kecelakaan. Nah begitu juga dengan ketika kita hadir untuk sekedar berhenti di manjilahnya atau di tempat berhentinya sholat zuhur itu, kita merefresh ulang semangat kita kerja, semangat kita untuk memperbaiki diri, semangat kita untuk menghadapi saat-saat pekerjaan lagi, misalnya kerja kita kerja lagi jam 1 sampai jam 4 baru kita pulang. Dan ini menjadi sebenarnya menjadi seperti oase ya, oase di saat kita penat bekerja, kita sholat, merasakan nikmatnya air wudu, merasakan dekat dengan Allah, zikir, dan pada akhirnya kita kembali untuk bagaimana. Jadi bagi orang-orang kesulitan, hadir di masjid, dan dia berusaha, dan pada akhirnya dia bisa mampu dengan kesusahannya sampai di masjid untuk melaksanakan lima waktu, insya Allah menjadi hujah di hadapan Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan Allah, yaitu Jannatun Na'im, jannah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita akan ke WhatsApp Pak Ustadz ini sebentar ya. Assalamualaikum, mohon bertanya Pak Ustadz, sebenarnya tujuan kita berkurban itu apa dan esensinya seperti apa, dan bagi orang yang belum mampu bagaimana? Mohon pencerahannya. Silakan Pak Ustadz.
0: Berkurban ini salah satu ibadah yang tentu saja Allah janjikan banyak kenikmatan ya, berupa rasa nikmat bisa berkhidmat atau bisa mengabdi kepada Allah, dan itu menjadi satu ibadah yang disukai Allah ketika di hari raya Idul Adha. Jadi kalau berkurban ini banyak tujuannya sebenarnya. Yang pertama, kita membersihkan hati kita dari begitu banyak penyakit-penyakit, termasuk salah satunya ya, mohon maaf nih Mas Obi, pelit lah, pelit ini kan bagian kita, bagian penyakit kita. Bayangannya kalau misalnya kita punya uang 50.000, 5.000-an dua misalnya, terus ada kota amal, itu yang masuk kota amal pasti yang 5.000 lah ya, insya Allah ya. Kayaknya sama ini. Tapi ketika ada 5.000-an dua, satu jelek, satu bagus, itu yang dimasukkan kota amal pasti masih milih yang jelek itu. Jadi kita punya gambaran bahwa kita ini pelit, dan pelit ini harus kita potong itu supaya ini dia. Yang kedua, ketika kita berkurban ini kan ada tiga bagian ya yang bisa dibagian. Pertama, sepertiga ini bisa kita manfaatkan untuk keluarga kita. Yang sepertiga bisa kita bagikan untuk kerabat kita. Kalau ada orang dengar, oh si A ini kurban, ah saya kesanalah. Dikasih daging kurban tentu menjadi sesuatu perekat lah kalau dia saudara kan gitu. Jadi memang kurban ini sepertiganya bisa kita untuk bagikan kepada kaum kerabat, dan sepertiganya dibagikan pada orang-orang yang tentu saja dekat dengan kita, mungkin dengan ini, dan ini kurban ini memang efek sosialnya luar biasa gitu, efek sosialnya. Nah, yang ketiga yang sangat penting adalah bagaimana kita meminit perintah Allah ini menjadi sesuatu yang menjadi penyemangat nih ya. Kayak misalnya gini, berkurban ini kan ada jeda waktu sekitar 11 bulan lah ya untuk mempersiapkannya. Dan misalnya di harga kambing itu 3 juta, misalnya kan berarti kan perkiraan itu di angka 300 lah, 300 ribu sebulan kita sisihkan untuk ini. Dan ini kalau berhasil itu timbul rasa nikmat yang luar biasa. Sama dengan haji ya, haji ini kan memang itu ibadah berat. Tapi kadang-kadang orang berkepikiran begini ya, ini mohon maaf, betul mohon maaf. Oh kayak kita mau haji nih, nantilah kalau sudah pensiun, sudah anak-anak udah beres semua baru dapat haji. Sebenarnya justru di saat angka penantiannya itu sekarang sampai 26 tahun, berarti kita ini harus lebih awal mempersiapkan itu gitu, sehingga kita berangkat haji yang kita ketahui haji itu bagian dari sesuatu yang berat dalam ibadah, tentu saja kita harus berangkat ke sana dalam fisik yang kuat, yang sehat, sehingga kita bisa menikmati ibadah itu dengan mudah, dengan sempurna. Itu beda dengan ibadah yang ini. Dan ini jangan sampai menjadi ke belakang buruk gitu, tapi malah menjadi siasat untuk bisa melaksanakan ini. Dan insya Allah bahwa Allah memberikan sesuatu itu sebagaimana firman Allah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban. Bagi orang yang belum mampu berkorban, ya tentu saja ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa dia lakukan. Misalnya puasa Arafah ya. Puasa Arafah itu insya Allah pahalanya menghapuskan dosa setahun atau ini. Dan itu tentu saja menjadi bagian dari ini. Banyak selup-selup pahala yang bisa kita ambil. kita hadir di tempat ini membantu proses pelaksanaan itu juga berpahala. Tapi jangan punya kepikiran, ah saya ngambil untung. Kadang-kadang kan orang kepikirannya begitu. Kalau dia beruntung, semangat. Kalau dia nggak beruntung, dalam agama dia nggak semangat. Dan ini mungkin menjadi pokok poin dari bahasan kita. Mungkin itu saja Mas Obinya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, mungkin kita bisa ke kesimpulan terkait tema kita di pagi hari ini. Jaga diri dari kilangan cahaya hidayah, dipersilakan.
0: Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, kita bersyukur bisa bertemu dalam kondisi silaturahmi, walaupun dalam keadaan tidak saling bertemu, tidak saling ini. Tapi ada poin-poin yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam kehidupan beragama, Allah menginginkan bahwa kita ini untuk bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan ini dalam kondisi mukhlisina lahuddin, yaitu keikhlasan dalam menegakkan agama Allah. Maka sahabat pendengar RRI, bahwa melaksanakan perintah Allah dan kita mampu melaksanakannya, atau itu tentu saja menjadi bagian terindah. Maka mari kita terus menjaga cahaya iman kita dengan sholat yang khusyuk, dengan Al-Quran yang dibaca rutin, dengan hati yang ikhlas, dan amal yang istiqomah walaupun itu kecil. Semoga Allah menjaga hati kita dalam cahaya hidayah sampai akhir hayat kita, dan insya Allah kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersama Ustadz Haji Muhammad Ali SHGMM dengan tema pagi hari ini, jaga diri dari kehilangan cahaya hidayah, refleksi Idul Adha. Baik pendengar, menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sangat kita sayangkan kalau kita bertahan di peraturan seperti itu, tidak ada afirmasi atau tidak ada kebijakan nasional, ya pasti anak-anak ini akan menjadi korban ya, para dokter kita ini.
2: Ex-banker di Buah Batu, Bandung, kebetulan diwakili oleh klub Perdana Lampung. Alhamdulillah kita mendapatkan juara ketiga.
0: Selamat pagi, dengar berita dari Lampung pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026 dengan topik berita. Ribuan calon dokter terancam DO. Senator Bustami Zainuddin mendesak agar pemerintah mengeluarkan diskresi. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung pagi ini juga direlay stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Ribuan calon dokter terancam DO. Senator Bustami Zainuddin desak pemerintah mengeluarkan diskresi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung, Bustami Zainuddin, menyoroti nasib yang menimpa ribuan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Sebanyak 3.000 hingga 7.000 mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan masa perkuliahan dan koasistensi kini berada di ambang drop out atau DO masal akibat terganjal aturan ujian kompetensi. Bustami mengungkapkan kronologis masalah ini mencuat setelah dirinya menerima aduan dari 3 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati serta tim advokasi kedokteran seluruh Indonesia. Mereka menyampaikan keresahan atas regulasi yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan nasional akan tenaga medis. Bustami menilai kondisi ini sangat ironis dan bertolak belakang dengan pidato kenegaraan Presiden di hadapan MPR RI beberapa waktu. Bustami menyoroti adanya ketidakadilan sistemik dalam proses ini sebab mahasiswa sudah lulus secara akademik dan praktik klinis namun hanya gagal di CBT. Bustami mengatakan banyak mahasiswa yang tidak kunjung lulus karena sudah terlalu lama tidak praktik atau menunggu jadwal ujian hingga kemampuan klinisnya menurun secara alami.
1: Jadi kronologis 3 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malayati mengadu ke DPD RI berawal dari penyampaian aspirasi dari tim advokasi teman-teman kedokteran seluruh Indonesia di mana mereka menyampaikan aspirasi ada kurang lebih 3.000 ya, konon kata mereka ini datanya masih kita minta 3.000 sampai 7.000 orang dokter di Indonesia yang sudah lulus perkuliahannya, sudah lulus koasnya dan mereka terancam kena DO. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ternyata ada undang-undang pendidikan tinggi lah ya berkaitan dengan masa perkuliahan ya yang wajib harus diselesaikan berapa tahun begitu ya. Kita belum dalami itu karena baru awal ya mereka laporkan ke DPD. Nah ini yang sangat kita sayangkan kalau kita bertahan di peraturan seperti itu, tidak ada afirmasi atau tidak ada kebijakan nasional, ya pasti anak-anak ini akan menjadi korban ya, para dokter kita ini.
3: Oleh karena itu, DPD RI melalui Komite 3 akan mengambil langkah dorongan politik yang lebih kuat. Bustami meminta seluruh mahasiswa yang terdampak untuk segera mengumpulkan data valid by NIM by kampus untuk diserahkan secara resmi kepada Komite 3 DPD RI. Data ini akan menjadi dasar pihaknya untuk mendesak pemerintah agar memberikan diskresi. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Indak Waikanan menggandeng Bulog untuk memastikan stok beras SPHP aman jelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
4: Untuk masalah beras SPHP juga kita sudah koordinasikan dengan teman-teman Bulog saat ini.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indak Kabupaten Waikanan bergerak cepat merespon fluktuasi harga barang pokok dan penting bapokting, khususnya komunitas beras jika terjadi jelang Hari Raya Idul Adha. Langkah strategis diambil dengan memperkuat koordinasi bersama Ferum Bulog guna menjamin ketersediaan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di tengah masyarakat. Kepala Dinas Indak Kabupaten Waikanan Ripadi Chandra kepada RRI mengatakan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau, di mana dirinya juga menjelaskan bahwa penyediaan stok beras SPHP akan difokuskan pada titik-titik distribusi strategis, antara lain memastikan pedagang kecil memiliki stok yang cukup, tempat pangan kita sebagai garda terdepan stabilisasi harga, serta rumah pangan kita dan kios pangan agar dapat memperpendek jarak distribusi langsung ke lingkungan pemukiman.
4: Untuk masalah beras SPHP juga kita sudah koordinasikan dengan teman-teman Bulog. Saat ini memang beras SPHP sedang ready, kalaupun memang nanti kawan-kawan pengecer pasar rakyat, TPK, ataupun kios-kios pangan, bahkan RPK-RPK yang ada di SP2KP untuk dapat segera order kepada kawan-kawan Bulog untuk dapat mengisi daripada RPK-RPK di pasar-pasar agar supaya beras SPHP-nya tersedia dan ready untuk dapat dibeli oleh masyarakat-masyarakat.
5: Langkah proaktif ini diharapkan mampu menekan angka inflasi daerah serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan. Dengan tersedianya beras SPHP di berbagai lini pasar, spekulasi harga di tingkat pedagang diharapkan dapat diminimalisir. Dinas Indak juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik karena stok dipastikan tersedia dan distribusinya akan dipantau secara berkala agar tepat sasaran. Dari Waikanan, Ramadana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau PAPBB, Kejaksaan Negeri Waikanan memiliki peran strategis dalam menjaga pengelolaan barang bukti dan barang rampasan perkara pidana. Selain mendukung penegakan hukum yang tertib, bidang ini juga berupaya mengoptimalkan pemulihan aset negara melalui pengelolaan barang rampasan dan hasil lelang. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PABBB Kejaksaan memiliki peran penting dalam pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Tugas tersebut dilakukan untuk mendukung penegakan hukum yang tertib serta memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Waikanan, Dwi Purnamawati, mengatakan bidang PABBB menangani pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari berbagai perkara pidana. Pengelolaan dilakukan mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pelaksanaan eksekusi sesuai putusan pengadilan. Ia menjelaskan pengelolaan barang bukti mencakup penelitian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan barang dari tindak pidana umum maupun khusus. Langkah tersebut dilakukan agar barang bukti tetap terjaga selama proses hukum berlangsung. Selain itu, bidang PAPBB juga mengurus barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Seluruh barang rampasan dicatat dan diregistrasi untuk memastikan administrasi berjalan tertib dan akuntabel. Dalam pelaksanaan eksekusi, bidang PAPBB juga melaksanakan pemusnahan terhadap barang yang tidak memiliki nilai ekonomis atau berbahaya. Pemusnahan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai prosedur yang berlaku.
7: Jadi kalau bidang PAPBB itu bidang yang punya tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, untuk kepentingan pembuktian perkara, pemulihan aset, maupun untuk kepentingan eksekusi. Sedangkan untuk tugas dan kewenangan sendiri dari bidang PAPBB itu untuk menyelenggarakan penelusuran perampasan, pengamanan, pemeliharaan, terus pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, maupun yang berhak sesuai peraturan undang-undangan tersebut.
6: Lebih lanjut, ia menambahkan, bidang PAPBB juga melaksanakan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak menerimanya. Selain itu, barang rampasan yang memiliki nilai ekonomis dapat dijual langsung atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Bidang PAPBB juga turut berperan dalam proses penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan aset negara secara sah, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya melalui pembangunan ruas jalan Brabasan Wiralaga di Kabupaten Mesuji. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya melalui pembangunan ruas jalan Brabasan Wiralaga di Kabupaten Mesuji. Ruas jalan ini menjadi jalur strategis penghubung Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki. Selama ini, kondisi jalan di kawasan tersebut kerap dikeluhkan masyarakat karena menjadi akses utama kendaraan angkutan hasil perkebunan seperti sawit, karet, dan singkong dengan beban kendaraan yang cukup tinggi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan, pembangunan jalan di wilayah perbatasan menjadi prioritas karena menjadi wajah pertama Provinsi Lampung bagi masyarakat yang datang dari luar daerah. Menurut Mirza, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Daerah yang jauh dari pusat pemerintahan juga harus mendapatkan perhatian yang sama agar pembangunan dapat dirasakan secara merata.
9: Ini jalan yang paling ujung ya di Provinsi Lampung. Ya. Jalan kita yang paling bagus di Lampung ini harus di sini. Buat sejarah, wah masuk Lampung jalannya udah bagus. Kami Provinsi Lampung ya sangat paham ya. Mas Duji memang jauh jaraknya dari Bandar Lampung, tapi selalu dekat di hati. Dan nggak boleh jauh dari pembangunan. Ya, kita ingin pembangunan di Provinsi Lampung harus merata, meskipun jauh harus diutamakan. Saya dan hati yang paling dalam ingin terus mendorong, mendukung Mas Duji agar menjadi jauh lebih baik.
8: Ruas Brabasan Wiralaga sendiri menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat Mas Duji, terutama untuk distribusi hasil perkebunan dan mobilitas antar wilayah. Sementara itu, salah satu warga Mas Duji, Yanto, mengaku pembangunan jalan tersebut sudah lama dinantikan masyarakat karena selama ini kondisi jalan sering rusak dan menyulitkan aktivitas warga. Masyarakat berharap pembangunan ruas jalan ini dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, sekaligus meningkatkan akses ekonomi warga di wilayah perbatasan.
10: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena adanya bantu apa pembangunan jalan Kabupaten Mas Duji ini, yang mudah-mudahan ada manfaat untuk masyarakat.
8: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis terus berlanjut guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duena meninjau penataan lingkungan di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung pelebaran drainase serta pemberian AJB gratis kepada warga. Berikut laporan Nuriano Fasari selengkapnya.
11: Kebanyakan masyarakat ini banyak ngambil tanah kali.
12: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan penataan kawasan permukiman sebagai upaya mengurangi resiko banjir. Salah satunya dilakukan di Kelurahan Campang Raya dengan memperbaiki drainase dan menata rumah warga yang berada di sekitaran aliran sungai. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana melihat langsung kondisi lingkungan sekaligus mendata rumah warga yang berada terlalu dekat dengan bantaran kali. Pemerintah Kota juga berencana meninggikan jembatan dan memperbaiki gorong-gorong agar aliran air lebih lancar. Selain penataan lingkungan, pemerintah kota juga memberikan akta jual beli atau AJB gratis kepada warga yang sebelumnya belum memiliki legalitas tanah resmi. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung penataan kawasan yang lebih tertib. Warga di kawasan tersebut juga ikut mendukung program pemerintah dengan menghibahkan sebagian tanahnya untuk pelebaran drainase. Langkah tersebut dinilai membantu mengurangi genangan air yang sebelumnya kerap terjadi saat hujan deras. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengurangi banjir di Kota Bandar Lampung.
11: Hari ini kita ada pengecekan, ada berapa rumah yang dekat dengan kali yang kita bongkar. Ya harapan Bunda Eva, ya mereka punya sertifikat, kalau punya sudah sertifikat kan insya Allah aman. Karena kerjasama ya, yang penting masyarakat juga tahu bahwa kebanyakan masyarakat ini banyak ambil tanah kali itu dipundurin, mereka ambil. Tapi alhamdulillah tadi di sini sudah kita rapikan, sudah kita tambah mungkin 1 meter, insya Allah aman. Nanti gorong-gorongnya juga kita perbaiki semua.
12: Eva Duyana menjelaskan penataan kawasan bantaran sungai dilakukan secara bertahap bersama masyarakat, termasuk pelebaran drainase dan pemberian AJB gratis agar lingkungan menjadi lebih tertata serta aman dari banjir. Sejumlah warga mengaku kondisi lingkungan kini lebih baik setelah drainase diperlebar. Mereka berharap pembangunan dan penataan lingkungan terus dilanjutkan di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap penataan kawasan permukiman dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan banjir di kota ini. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Bazar Jumat Jajan Metro Bahagia yang dilaksanakan pemerintah Kota Metro menjadi langkah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal dalam memperkenalkan produk-produknya di Kota Metro. Berikut laporan Palasta Stepo selengkapnya.
13: Kalau kegiatannya ya jelas dagang ya, karena mulainya dari jam 9 sampai jam 9. Terus tempatnya itu ada di depan stain.
14: Program Bazar Jumat Jajan Metro Bahagia yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Metro terbukti memberikan dampak signifikan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Salah satu pelaku usaha kopi asal Metro, Thomas, mengaku merasakan peningkatan eksposur dan penjualan yang positif berkat keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Menurut Thomas, bazar yang diadakan secara berkala tidak hanya sekadar tempat transaksi jual beli, tapi menjadi panggung strategis bagi para produsen kopi lokal untuk memperkenalkan brand dan kualitas produk pada masyarakat. Thomas menambahkan bahwa dirinya merasa sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah Kota Metro yang terus berupaya menyediakan ruang bagi UMKM. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha adalah kunci pertumbuhan ekonomi di Kota Metro.
13: Kalau kegiatannya ya jelas dagang ya, karena mulainya dari jam 9 sampai jam 9. Terus tempatnya itu ada di depan Stein sama di depan Bank Eka. Kalau pendapatnya udah lumayan bagus ya, karena udah ngumpulin banyak orang buat jualan juga. Itu ada tempatnya, ada hiburannya juga. Jadi ya bagus lah. Mungkin kalau udah perkembangan UMKM sendiri udah banyak berkembang masing-masing ya. Cuman kalau mau ada tempat lagi yang lebih terbuka lagi. Jadi umum bisa, yang orang-orang lewat gitu bisa masuk juga. Nah, kalau di sini kan kayak orang lewat apa tuh rame. Paling cuma acara sendiri gitu doang. Untuk harganya dari yang paling murah itu ada 8.000, Kak. 8.000 sampai yang paling mahalnya ada di 18.000.
14: Melihat antusiasme pengunjung yang tinggi, Thomas berharap agar kegiatan bazar dapat berjalan secara konsisten dan menjadi agenda rutin yang terjadwal dengan baik. Program Jumat Jajan Metro Bahagia merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Metro untuk mendorong pemulihan ekonomi kreatif serta mengendalikan laju inflasi daerah. Dengan memusatkan keramaian di titik strategis atau kantor pemerintahan, pelaku UMKM dapat akses pasar yang lebih mudah tanpa harus mengeluarkan biaya sewa dan tempat yang mahal. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran menghimbau seluruh calon jemaah haji asal daerah setempat untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Himbauan tersebut diberikan menyusul adanya 42 calon jemaah haji yang tercatat memiliki riwayat hipertensi pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
15: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran menghimbau seluruh calon jemaah haji asal daerah setempat untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Himbauan tersebut diberikan menyusul adanya 42 calon jemaah haji yang tercatat memiliki riwayat hipertensi pada musim haji 1447 Hijriah. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena mayoritas jemaah haji Pesawaran tahun ini didominasi lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Pesawaran, Kris Manurung, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan sekaligus memberikan edukasi kesehatan kepada para calon jemaah agar tetap dalam kondisi prima selama berada di Arab Saudi. Ia menjelaskan para jemaah diminta rutin mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter serta aktif berkonsultasi dengan tenaga kesehatan maupun petugas pendamping haji selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang kuat karena rangkaian ibadah yang padat dan berlangsung dalam waktu cukup panjang.
16: Jadi memang betul, untuk tahun ini keberangkatan jemaah haji kita itu ada sekitar 42 orang yang menderita hipertensi. Jadi kami, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, menghimbau kepada seluruh jemaah calon jemaah haji yang mempunyai riwayat penyakit hipertensi agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji, kemudian konsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter, dan jangan lupa sering konsultasi dengan tenaga pendamping atau tenaga kesehatan yang mendampingi selama proses melaksanakan ibadah haji.
15: Oleh sebab itu, jemaah diminta mampu mengatur kondisi tubuh agar tidak mengalami kelelahan hingga membutuhkan perawatan medis. Selain melakukan pemantauan kesehatan, Dinas Kesehatan Pesawaran juga terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada seluruh jemaah agar pelaksanaan ibadah berjalan aman, sehat, dan lancar.
16: Karena ibadah haji ini membutuhkan kondisi fisik dan prima, jadi mengatur kondisi tubuh itu penting mengingat banyaknya rangkaian untuk melaksanakan ibadah ini. Dan kami berharap juga semoga para calon jemaah haji ini menjadi haji yang mabrur, dan Dinas Kesehatan bersama petugas kesehatan haji terus melakukan pendampingan, pemantauan kesehatan, serta edukasi kepada seluruh jemaah haji agar dapat berjalan aman, sehat, dan lancar.
15: Dinas Kesehatan berharap seluruh calon jemaah haji asal Pesawaran dapat menjalankan ibadah dengan sehat, lancar, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, serta menjadi haji yang mabrur. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Raih peringkat ketiga dalam ajang kejuaraan X-Bankers di Bandung, klub Gateball Lampung optimis prestasi atlet terus berkembang melalui event-event nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
18: Klub Gateball Perdana Lampung meraih prestasi pada ajang turnamen Gateball X-Banker Cup kedua yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat. Tim asal Lampung tersebut sukses meraih juara ketiga pada kategori bergu mix. Turnamen yang digelar di Stadion Bika Soga Bandung tersebut diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua klub Perdana Lampung Faiz kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan tim Lampung tampil maksimal hingga berhasil menembus babak semifinal. Ia menjelaskan, kami mendapatkan juara ketiga. Di semifinal kami kalah dari KGPU Jakarta.
19: Oh, kita kemarin ini habis turnamen X-Banker. X-Banker di Buah Batu, Bandung. Kebetulan diwakili oleh klub Perdana Lampung. Alhamdulillah, kita mendapatkan juara ketiga. Jadi di semifinal kita kalah dengan KGPU dari Jakarta. Itu dilaksanakan pada tanggal kemarin, itu tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 3 Mei di Kota Bandung.
18: Faiz menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi atlet Gateball Lampung untuk terus meningkatkan kemampuan menghadapi turnamen tingkat nasional berikutnya. Menurutnya, pada semifinal tim Perdana Lampung harus mengakui keunggulan tim KGPU dari Jakarta, sehingga finish di posisi ketiga. Turnamen X-Banker Cup kedua sendiri mempertandingkan nomor bergu mix dan triple mix. Sementara kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang kompetisi Gateball nasional yang diikuti klub-klub dari berbagai provinsi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita dari Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita dari Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum berubah juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.